0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, tahun pro 2 jam 7 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kamu tahu gak sih tahun pro 2, kalau pagi itu emang udah paling benar ya. Paling benar kita nyeduhnya adalah kopi gitu kan. Buat yang suka kopi ya. Tapi kalau misalnya, oh, aku gak bisa minum kopi, mungkin bisa teh atau susu panas kali ya teman pro 2. Tapi kita mau ke informasi yang satu ini karena kabarnya, kalau kita lihat ya, ini kan biasanya kalau kamu pernah ke Singapura gitu ya, pernah nunggunya di Changi Airport ya. Dimana ini bukan sekedar terminal pesawat bandara yang disulap Singapura menjadi one stop solution untuk traveler. Jadi di sini tuh ya, di Changi Singapura ini, mereka tuh bisa buat wisata, bisa ngemil, bisa aneka makanan enak juga bisa, dan naik pesawat ke seluruh dunia juga bisa. Keren banget ya. Jadi memang kalau kamu pernah kesini teman pro 2, ada memang beberapa fasilitas yang menarik di Changi Airport ini yang tidak bisa dilewatkan begitu aja kalau kamu lagi transit di sini. Ini juga jadi ikon destinasi terbaru Singapura, Jewel Changi Airport. Bentuknya kayak kubah kaca ikonik gitu, dirancang oleh arsitek kelas dunia namanya Moses Safdi. Jewel yang menyuguhkan desain multidimensi yang unik banget, dan ini tuh dilengkapi juga dengan berbagai atraksi wisata. Jadi mulai dari tempat berbelanja, restoran ada, fasilitas bandara yang lengkap banget, dan akomodasi yang bisa banget dinikmati oleh para visitors dan para wisatawan teman pro 2. Ini resmi dibuka pada 17 April 2019 lalu. Area Jewel di Bandara Changi ini langsung menyita perhatian traveler. Salah satu yang menjadi highlightnya adalah HSBC Rhine Vortex di pusat Jewel. Ini punya total tingginya 40 meter dari bagian atas sampai dasarnya, dan membuat si HSBC Rhine Vortex ini jadi air terjun indoor tertinggi di dunia. Biasanya juga jadi kayak spot buat foto gitu ya kalau misalnya kita udah sampai di Changi Airport. Nah, ini berada tepat di tengah area Jewel, juga membuat air terjun ini jadi kayak pusat atau center of attention. Jadi begitu kamu masuk, kamu tuh langsung kayak mata kamu tuh tertuju sama si air mancur ini gitu. Nah, saking tingginya, traveler juga bisa mengagumi keindahan HSBC Rhine Vortex ini dari tiap lantai Jewel. Keren banget kan? Dimana memang tiap floor-nya ini menawarkan panorama berbeda akan air terjun tersebut. Jadi usahakan ya kamu melihatnya dari tiap lantai yang ada. Dan ini memakai 500 ribu liter air, bayangin ya, dimana 38 ribu liter air itu mengalir setiap menitnya teman pro 2. Berikutnya juga ada yang menarik kalau kamu ke Changi Airport. Ini terletak di Terminal 3, ada namanya Butterfly Garden atau Taman Kupu-Kupu di bandara, yang memang dirancang sebagai habitat kupu-kupu tropis dengan banyaknya tanaman berbunga, tanaman hijau subur, air terjun, ada gua setinggi 6 meter. Aku gak kebayang ya, orang yang membangun ini tuh kayak bisa banget dia itu punya imajinasi, dan akhirnya ini kemudian dibuat semacam ini yang keren banget tahun pro 2. Karena di sini ada sekitar 1000 kupu-kupu tropis dari 40 spesies selama berbagai musim sepanjang tahun, dan berbagai sudut buat edukasi, ada kandang individu yang juga sangat memungkinkan kamu untuk bisa menyaksikan secara langsung perkembangbiakan dan juga pemberian makan kupu-kupu dari jarak dekat. Loh, seru banget ya. Di sini kalau sama anak tuh jadi enggak bosan, bisa ajak mereka untuk bisa langsung lihat nih, oh, kupu-kupu seperti ini, ada macam-macam spesiesnya. Dan di sini kamu juga bisa melihat kepompong kupu-kupu teman pro 2. Nah, kalau kita geser di terminal 2, namanya The Wonderful. Jadi memang ini adalah terminal yang baru direvitalisasi, ada landmark ikonik yang memang dibangun dengan desain yang inspired by nature. Dimana kalau kita lihat keajaiban digital di aula keberangkatan terminal 2, si waterfall ini mengalir di antara dinding hijau subur untuk kemudian create ya satu views yang memang ini memukau banget dan juga menenangkan banget tahun pro 2. Jadi di dalam The Wonderful ini terdapat ada kejutan melodi atau Rhythms of Nature, sebuah balet abstrak rancangan manusia dan tarian harmonis ibu alam, dipandu oleh komposisi asli dari komposer pianis neoklasik namanya Jean Michel ya, Blaise. Jadi kalau kamu kesini, kamu bisa rasakan mahakarya simfoni di mana desain dan alam tuh menanti, semuanya kayak ngeblend jadi satu. Benar-benar kayak menenangkan banget ya. Yang biasanya orang kalau misalnya ke airport tuh kan udah kayak ini ya, udah kayak sepaneng, senewen gitu, yang mana masih mau harus check in dan lain sebagainya. Tapi ini kamu kayak disuguhkan gitu loh sama sesuatu yang memang very wonderful dan interesting. Oke, okay? Yaudah, nanti kita bakal jalan-jalan lagi ke yang lain ya. Informasi-informasi unik lainnya di Sparta pagi hari ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali gue video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: di Remlek Endless 82 yang terbaru ini teh hijau gitu ya. Sudah kita hadirkan di menit ke-20 lepas dari jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita mau update dulu bagaimana terkait perkiraan dari informasi cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya dari forecaster on duty BMKG Jawa Timur. Pagi hari ini ada Pak Lutfi yang bertugas, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Lutfi.
1: Pagi, salam sehat.
0: Salam sehat

0: antara 15 hingga 17 derajat Celcius. Kemudian di siang hari suhu udara cukup panas, berkisar antara 27 hingga 29. Untuk kelembapan udara memang di siang hari di saat musim kemarau ini akan terasa lebih kering ya, terutama dirasakan oleh kulit-kulit kita yang atau masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Untuk kewaspadaan di pesisir selatan Malang, masyarakat tetap waspada, tetap hati-hati, patuhi arahan dari petugas dan juga rambu-rambu keselamatan bahwa tinggi gelombang diperkirakan masih berkisar pada kisaran tinggi. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, Pak Lutfi, mungkin sedikit pertanyaan Pak terkait mungkin fenomena atmosfer tertentu Pak, apalagi kan sekarang lagi musim kemarau begitu, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
0: Memang untuk pantauan kondisi atmosfer dalam beberapa hari ini memang tidak ada kondisi-kondisi yang mengindikasikan akan terjadinya hujan atau kondisi-kondisi ekstrim, akan tapi masyarakat tetap waspada bahwa kondisi ekstrim ini bukan berarti bahayanya tidak ada, kan, tetapi kondisi terutama terkait kesehatan itu harus terus dijaga dengan meningkatkan asupan dan vitamin sehingga kita tetap strong, kita tetap kuat untuk menjalani hidup dan kehidupan terutama di saat akhir pekan seperti ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi untuk informasinya. Semoga sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas dan juga berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Terima kasih Pak Lutfi. Itu tadi ya teman Produ untuk laporan terkini informasi perkiraan cuaca Malang Raya dari forecaster on duty BMKG Jawa Timur ada Pak Lutfi. Kita akan update informasi lainnya masih di program Selamat Pagi Teman Produ. Pastikan tetap bersama dengan kami di sini.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Akhirnya teman Pro 2, akhirnya aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan jam 9 pagi nanti kita akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat Pro 2 selanjutnya. Thank you banget buat yang sudah stay tune terus teman Pro 2. Abis ini bakal ada music trainer, jadi jangan kemana-mana. Tetap sini aja bareng sama Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali.
1: Iya, yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya.
2: masih
1: kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
2: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry.
0: Okay.
1: Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay. Tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Pagi,
0: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu

0: juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
1: Iya kan. Suara udah bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
0: bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
0: Betul sekali.
1: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tumam Pura 2 selain yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Pura 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang gak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya. Dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Yes.
2: Iya,
0: betul. Ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip, beda pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan.
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda

0: aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya. Terus ngapain deh?
1: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
1: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
1: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
1: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fi?
1: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
1: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya, mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu, mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa, cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
1: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
2: Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
2: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu. Kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa, dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat ya, itu apa segala macam, hooknya beda-beda.
2: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa, ada satu orang aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Terus nggak tahu.
2: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, itu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
1: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
2: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
1: Iya.
2: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811-800-105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Ngobrol Dua masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Nada Bumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Yeah. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus yeah, abis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Dan notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside
0: yeah
1: the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia yeah musik gitu.
2: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, yeah, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih yeah bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing. Bener. Gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari, mm-hmm, dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, hmm, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan
0: yeah
2: wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, bener, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk
0: yeah
2: mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri, lagu. Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga,
2: iya,
0: gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin,
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang
2: iya
0: dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes,
0: ya
2: benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025.
0: Mm-hmm.
2: Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
2: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa yes berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya.
0: Wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia
0: sih. Jadi pengen ya.
1: Padang dan ke bisa Padang. Terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
0: Amin.
2: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin.
2: Ya,
0: amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini
2: harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk
2: iya
0: project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadilah ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru, seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Iya.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan.
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa. Iya,
0: berkolaborasi,
1: berkolaborasi, featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay. Yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: teman-teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpian-impiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya, berarti ya. Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin.
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Yeah. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini karena dunia digital itu enggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya.
2: Sosial media. Ya,
1: didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya, lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan enggak?
0: Iya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, enggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua, baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak lagi. Udah enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada. Misalnya pakai AI, harus ada 70% human-nya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar.
1: Yes.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you. Jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih ya. Semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Bro 2 yang dengerin Music Planner, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong
1: chill,
0: macet-macetan. Yeah.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi
0: dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Perum Bulog mendorong perguruan tinggi jadi motor lahirnya wirausaha muda di sektor pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui program Kampus Preneur Bulog, mahasiswa didorong tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pelaku usaha yang mampu menciptakan inovasi dan nilai tambah pada komoditas pangan. Komitmen ini disampaikan Student Preneur Bootcamp 2026 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang melalui Muhammadiyah Center of Entrepreneurship dan Business Incubator atau MCEBI di Hall GKB 4 UMM. Kegiatan bertema Entrepreneurial Mindset and Business Working, strategi mengelola bisnis berkelanjutan ini menghadirkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum Bulog Legend TNI Purna Dr. Ahmad Rizal Ramdhani sebagai pembicara. Rektor UMM Nazaruddin Malik mengatakan penguatan jiwa kewirausahaan ini menjadi bekal penting ya untuk mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Informasi selanjutnya teman Pro 2, melalui program Mission for Zero Plastic Leakage atau Mozaik, Ekoton melakukan penelitian analisis karakteristik sampah aksa di RT 4 RW 3 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya pada hari Kamis lalu. Dalam kegiatan ini puluhan warga diminta untuk memilah sampah dalam mendeteksi timbulan sampah serta dominasi sampah yang ada. Selain mengukur timbulan sampah tersebut, Ekoton juga melakukan brand audit terhadap sampah kemasan. Melalui metode ini, setiap kemasan akan diidentifikasi untuk mengetahui produsen yang paling banyak menghasilkan sampah sulit didaur ulang. Direktur Eksekutif Ekoton Daru menilai produsen memiliki tanggung jawab mengurangi sampah dari produknya. Salah satunya dengan mendesain kemasan sesuai isi produk agar tidak menghasilkan limbah berlebih. Ia pun juga menyoroti penggunaan kemasan multilayer seperti saset yang sulit didaur ulang, di mana menurutnya kemasan ini sebaiknya diganti menjadi kemasan single layer atau dikembangkan melalui sistem isi ulang atau refill. Praktisi Zero Waste Ekoton Tonis juga menjelaskan seluruh sampah akan dipilah berdasar kategori dengan menggunakan sarung tangan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Teman Produ, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Produ FM, tempat terbaik kamu. Pagi hari ini jam 10 sampai nanti jam 2 siang ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi. Jam 10 sampai jam 12 ini teman Produ ada di Produ Hitlist ya. Jadi yang pengen gabungan boleh banget di WhatsApp kita 081-555-600-879 atau juga bisa di Instagram kita di Produ MLG teman Produ ya. Jadi pasti untuk membuka pertemuan kita kali ini, cilah kayak mau ngapain nih pertemuan percobaan, alah bahasanya kayak milenial banget gitu ya. Oke deh, yang pasti aku bakal hadirkan salah satu lagu nih dari Gubuk Derita ya, judul lagunya adalah Perm Selatan. Ini adalah salah satu lagu dari Aktif atau Akselerasi Kreatif. Jadi memang Gubuk Derita ini adalah salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenecraft gitu ya di Merauke, yang sukses ngerilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang wanita cantik dari Papua Selatan, dan dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, here is a teman Pro 2, aku bakal hadirkan single dari Gubuk Derita dengan Perm Selatan. Enjoy.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodiraja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini.

Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam kongres itu, disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

Pagi hari ini teman Pro 2, aku mau bacain yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Ini ada dari Kak, siapa nih? Tujuh banget profile picture-nya Nobita nih. Ini dari, wah gak ada namanya nih. Thank you banget ya udah bergabung. Ini lagi station di RRI Digital. Selamat pagi Pro 2, hitlist izin request remuknya dari Anggi Carvalho dari Zulia. Oh, Zulia di Jakarta. Namanya ternyata, ya Allah, maklum ya, mohon maaf nih agak ngantuk penyiarnya teman Pro 2. Ini soalnya buat Kak penyiar dan the Anggi seluruh Indonesia selalu bahagia dan juga tetap tersenyum ya. Selain itu aku juga mau bacain yang sudah bergabung di question box kita di Instagram Pro2MLG. Ini ada Kak Rega request lagunya Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Terus ada juga dari Lee Q, ini request lagunya dari Nabila Takia ya, yang Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu. Terus ada juga dari Zara, ini request lagunya Masahira nih di ujung minggu ya. Ada juga Sadia, ini sama lagu requestnya Masahira seperti itu. Dan yang berbeda apalagi nih, oh iya, ada Reiso request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Terasa. Aku bakal puterin dulu beberapa lagu yang sudah di request ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pasin terus kamu di sini. Kita bakal move dulu ke single dari Angie Carvalho dengan Remuk. Enjoy ya.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Teman Pro 2 masih ada di Pro 2 Hitlist untuk pagi hari ini. Dan sudah ada yang bergabung juga gitu ya. Di WhatsApp kita ada Mas Theo nih dari Magelang. Halo, selamat pagi Mas Theo, selamat beraktivitas ya. Ini request lagunya Jazz yang teman bahagia. Terima kasih ya. Abis ini aku bakal puterin nih lagu spesial buat Mas Theo dan juga buat teman Pro 2 ya yang lagi stay tune. Dari apa sih teman Pro 2 ya, aku ingetin juga nih untuk kamu anak ke Malang dan ngakunya pecinta bola gitu ya, harus banget ikutin gitu ya acara yang satu ini. Jadi RRI Malang mengajak kamu teman Pro 2 untuk rasain atmosfer final Piala Dunia ya lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Jadi langsung aja datang ke auditorium RRI Malang ya, Jalan Candi Panggung nomor 58 di hari Senin dini hari tanggal 20 Juli besok gitu ya. Open gate-nya mulai dari 00 WIB, kick off-nya kabarnya dimulai jam 2 pagi gitu. Bukan sekedar nobar, tapi bakal seru-seruan bareng ya. Kita merayakan setiap gol bareng sportcaster Mario dan juga Taufik. Silakan langsung ajak teman kamu, keluarga, komunitas sepak bola atau bahkan tetangga yang sama-sama hobi bola gitu untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung 58 Malang. Ya, kira-kira siapa sih yang bakal angkat trofi? Apakah Spanyol atau Argentina? Jawabannya bakal kita saksikan bareng di RRI Malang teman Pro 2. Acara ini didukung oleh RRI Malang dan juga BSI Bank Syariah Indonesia. Jadi langsung sekarang janjian gitu ya. Mau ajakin siapa nih di hari Senin nanti?

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman Pro2, selamat pagi ya. Pagi menjelang siang sih. Kita masih ada di 87,9 Pro2 FM untuk Pro2 Hitlist kali ini, teman Pro2. Dan aku juga ada informasi nih untuk kamu para pecinta single-single gitu ya, lagu baru. Jadi kabarnya ya, teman Pro2, Juke ini udah kolaborasi sama musisi asal Amerika Brian Barnes serta pianis asal Prancis ada Emilio Piano di single barunya berjudul Juliet yang dirilis di tanggal 10 Juli lalu kabarnya. Jadi lagu ini tuh adalah kolaborasi perdana untuk ketiganya, di mana bagi Juke sendiri Juliet ini hadir setelah ngerilis single berkolaborasi Made for Me bersama produser Zivici di Mei lalu. Sementara itu Brian Barnes sebelumnya berduet sama Jessie Lee ya di lagu Another Life pada Februari, sedangkan Juliet ini jadi rilisan pertama Emilio Piano sejak sepanjang 2026. Menarik, teman Pro2, Juke juga lebih dulu memberikan bocoran lagu ya melalui media sosialnya di Januari 2025, which is like cukup lama banget. Dan awalnya tuh menulisnya untuk kampanye Make a Beauty. Dan mengenai proses kreatif di balik lagu ini, dia juga mengatakan kalau Juliet tercipta dengan sangat alami karena dirinya Brian Barnes juga Emilio ini sama-sama punya ikatan kuat gitu ya melalui permainan piano. Menurutnya mereka tuh pengen banget mengisahkan kisah cinta klasik Romeo and Juliet dari sudut pandang ketika seorang mulai menyadari kalau dongeng yang selama ini diyakini itu perlahan mulai runtuh, teman Pro2. So sad ya lagunya, teman Pro2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana ya, karena pastinya Volan juga masih bakal hadirkan untuk kamu. So keep station di 87,9 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Teman Prodo, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune, karena saat lagi kita juga akan ikuti ya untuk azan duhur daerah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih ada di Pro 2 Hitlist untuk kali ini. Selamat siang untuk kamu yang baru di station ya. Dan ya pasti aku juga mau bacain lagi yang sudah bergabung di question box kita di Instagram Pro 2 MLG. Ini ada Elsa yang request lagunya Fajar Nur ya, dengan Salah Apa Aku. Dan for sure selain itu ada lagi gak ya yang mungkin, aduh kebanyakan chat lagi, yang berbeza gitu ya untuk request kali ini. Ini juga apa namanya, karena gak kerasa juga ini udah hampir jam 12 gitu. Oh iya, ada yang beza, ini ada lagu requestnya dari Zetia. Request lagunya Eliodra yang Pura-Pura, teman Pro 2. Ada juga yang request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Ini bakal aku puterin ya, beberapa kayak gitu. Tapi aku cariin dulu deh ini si Fajar, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Abis itu aku bakal puterin ya. Dan ya pasti thank you banget teman Pro 2. Thank you yang udah bergabung dan request lagu di siang hari ini. Tetap semangat menjalankan aktivitas kamu teman Pro 2, untuk yang lagi beraktivitas, kerja, kerjain tugas dan lain sebagainya. Tapi untuk yang lagi santai-santai, selamat menikmati libur kamu teman Pro 2, and enjoy your weekend aja. Kita dengerin dulu nih dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Juga nanti bakal dilanjut sama lagunya Eliodra dan juga Salma Salsabil. See you. Kita akan ke santai siang nanti jam 12 ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Sampai siang kali ini teman Pro 2, seperti biasa aku bakal hadirkan beberapa informasi ya seputar ekonomi kreatif, di mana memang produk yang berkualitas ya teman Pro 2 ini memang jadi modal penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi di tengah persaingan yang semakin ketat, teman Pro 2, kepercayaan konsumen ini justru jadi aset paling berharga karena menentukan apakah pelanggan akan tetap setia atau beralih ke merek lainnya. Jadi kepercayaan konsumen ini adalah salah satu aset ya yang bisa menentukan keberlangsungan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat teman Pro 2. Kepercayaan ini pun dibangun dari konsistensi dalam menjaga kualitas, pelayanan, serta komunikasi yang baik sehingga mampu menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kepercayaan pun gak muncul hanya karena harga yang murah aja atau promosi yang menarik ya, tapi konsumen bakal lebih yakin terhadap sebuah produk ketika mereka memperoleh pengalaman yang memuaskan. Mulai dari kualitas barang yang sesuai harapan, sampai pelayanan yang ramah dan juga responsif, teman Pro 2. Ini harus dijaga banget gitu. Nah, di era digital kali ini kepercayaan juga jadi semakin penting banget karena informasi tentang suatu produk ini dengan mudah ya diakses oleh masyarakat, di mana dari ulasan pelanggan, testimoni, serta respon pelaku usaha di media sosial ini sering banget jadi pertimbangan utama sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan pembelian. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Global Business dan Management Review ini menunjukkan kepercayaan konsumen ini juga berpengaruh positif ya terhadap loyalitas pelanggan pada UMKM. Temuan ini pun mengindikasikan kalau selain kualitas produk, kemampuan pelaku usaha membangun dan mempertahankan kepercayaan juga jadi faktor penting dalam mendorong pembelian ulang serta keberlanjutan usaha. Tapi emang iya banget, aku tuh ngerasa kayak di saat aku udah nemu yang pas banget gitu ya, dari segi pelayanannya, kualitasnya, itu aku bakal review lagi, bakal beli lagi gitu ke dia, teman Pro 2. Jadi emang sepenting itu ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune, aku masih bakal ngobrolin yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

teman Pro 2 kalau misalnya ngobrolin tentang kepercayaan gitu ya untuk pelaku UMKM, jadi memang bisa dikatakan bagi pelaku UMKM pun kepercayaan yang telah dibangun ini juga dapat jadi promosi paling efektif. Pelanggan yang rasa puas ini gak hanya cenderung melakukan pembelian ulang, tapi juga merekomendasikan produk kepada keluarga, teman, ataupun dari media sosial gitu, sehingga jangkauan pasarnya bakal berkembang secara alami. Nah, membangun kepercayaan ini gak selalu membutuhkan biaya besar loh teman Pro 2, tapi memerlukan komitmen yang konsisten. Jadi menjaga kualitas produk, bersikap jujur dalam memberikan informasi, memenuhi janji kepada pelanggan, serta cepat menanggapi keluhan, ini adalah salah satu beberapa langkah ya Maksud Safa yang dapat memperkuat hubungan dengan konsumen sendiri. Dan demikian pastinya aset terbesar UMKM gak hanya terletak di produk yang dijual, tapi juga pada kepercayaan yang berhasil dibangun ya bareng sama pelanggan. Ketika kepercayaan terus terjaga, peluang untuk meningkatkan loyalitas konsumen, memperluas pasar, dan juga mengembangkan usaha secara berkelanjutan juga pastinya akan semakin terbuka lebar teman Pro 2. Jadi ya itu dia beberapa hal yang bisa dilakukan ya supaya bisa tetap berkembang dan membangun kepercayaan untuk UMKM kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala

Perahu Beganduang. Tahukah kamu, perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upat.

teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang ekonomi kreatif gitu ya, atau UMKM, ini bisa dikatakan pemanfaatan teknologi digital ini juga dinilai mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengelola usaha itu lebih efisien ya. Dengan sistem informasi, pencatatan stok barang, pendapatan, dan juga operasional, ini bisa dilakukan secara terintegrasi dan real time bahkan. Ini salah satu mahasiswa dari program studi sistem informasi ISB Atma Luhur, Dea Arista, ini mengatakan kalau digitalisasi emang bantu banget UMKM beralih dari pencatatan manual ke sistem digital, teman Pro 2 ya. Dan pastinya dengan digitalisasi ini akan lebih memudahkan untuk tahu gimana sih alur kerja perusahaan, catat keluar masuknya barang, dan juga jadwal secara real time. Senada mahasiswa lainnya, Herza, ini juga mengatakan kalau digitalisasi membantu pelaku usaha mengelola data bisnis secara lebih terstruktur. Ia pun juga mengatakan sistem informasi memudahkan pemantauan pendapatan dan juga stok barang dalam satu sistem yang terintegrasi ya. Para mahasiswa ISB Atma Luhur juga berharap nih digitalisasi dapat mendorong UMKM di Bangka Belitung nih contohnya ya, untuk naik kelas karena pencatatan lebih akurat, operasional lebih hemat waktu, dan potensi keuntungan usaha juga bakal meningkat. Keren banget teman Pro 2. Dan serunya lagi adalah gak hanya di Bangka, teman Pro 2 ya, Bangka Belitung, tapi di seluruh Indonesia gitu ya, dengan bantuan aplikasi dan lain sebagainya yang udah hadir, ini akan benar-benar bisa memanfaatkan semuanya secara lebih maksimal, sehingga kedepannya ini teman-teman UMKM, pelaku UMKM akan dimudahkan teman Pro 2, jadi lebih enak gitu untuk mengatur usahanya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 2 siang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2 jam 1 lebih ini seperti biasa ya, aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar olahraga teman Pro 2 ya. Jadi kabarnya teman Pro 2 Indonesia ini masih kan tiket semifinal C5 Cup 2026. Timnas voli putra ini mengalahkan tuan rumah Filipina di Camden City Arena di hari Jumat kemarin ya. Farhan Halim dan juga kawan-kawan ini menang 3-0 atas Filipina, dan Indonesia kabarnya bakal menghadapi Vietnam teman produ di hari ini. Indonesia menurunkan komposisi pemain utama pada set pembuka ya, dan langkah ini pun dilakukan untuk meredam serangan Filipina sekaligus merebut kendali pertandingan sejak awal. Asisten pelatih timnas voli putra Indonesia Nurwidayanto juga mengatakan pola serangan Filipina ini relatif dapat dibaca, bola-bola hasil penyelamatan tuan rumah juga cenderung melambung tinggi. Tim pelatih mulai mengubah komposisi di set keduanya, Redio dan juga Rama Faza ini masuk menggantikan Alvin Daniel serta Fauzan Nimbras. Teddy Oka dan juga Sigit kabarnya juga memperoleh kesempatan bermain di sini teman Pro 2 ya. Dan dua kemenangan membawa Indonesia ke semifinal tanpa kehilangan satu set. Skuad merah putih selanjutnya akan menghadapi Vietnam demi tiket final tersebut teman Pro 2. Saya kita akan doakan ya, untuk hari ini bakal beruntung Indonesia teman Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia Modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ros ya?
0: Oke.

Teman Pro 2 Informasi Olahraga. Selanjutnya datang dari Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian barengan sama Muhammad Sohibul Fikri yang melangkah ke semifinal Japan Open 2026 seperti itu. Hasil ini didapat Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lin dan juga Shane Fendi secara straight set. Teman Pro 2. Jadi kabarnya Ganda Putra nomor 2 dunia ini merebut kemenangan 22-20, 21-13 setelah melewati permainan selama 38 menit. Pertandingan sendiri berlangsung selama waktu durasi tersebut di Tokyo Metropolitan Gymnasium di hari Jumat tanggal 17 ya. Dan menurut sang kapten Piala Thomas, ada Ben Sen ini memaksanya dan Fikri untuk bermain cepat sepanjang pertandingan. Lanjutnya Fajar Fikri merubah pola di interval untuk menyesuaikan pola permainan cepat lawan. Dan selanjutnya Fajar Fikri juga berjumpa dengan wakil tuan rumah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi di semifinal turnamen berlevel Super 750. Sebelumnya Fajar Fikri juga pernah berjumpa mereka di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan. Sayang banget ya, semoga next time bakal jadi juara gitu. Menurut Fikri, Hoki Kobayashi adalah pasangan yang hebat. Walaupun seperti itu, Dina juga percaya dia dan pasangan punya peluang yang sama seperti lawan untuk melangkah ke babak final. Kita doain aja ya untuk teman-teman tersebut ya, supaya bisa melanjutkan perjuangannya nanti. Teman Pro 2 versus Denmark, kayaknya seru banget gitu ya teman Pro 2.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune, karena jam 3.02 siang ini nanti bakal ada Top 20 Maca dan juga lanjut ke Top 20 Indonesia ke Maca Masa Safa ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune. Safa undur diri, see you again next time teman Pro 2, bye-bye.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Perahu Beganduang. Tahukah kamu, perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 kembali lagi bersama Bagas di sore hari ini. Selamat sore, selamat berakhir pekan teman Pro 2 dan kembali lagi di Indonesia Top 20. Kali ini bersama Bagas teman Pro 2 ya dalam edisi 18 Juli 2026. Kali ini sudah ada yang berhasil masuk di New On Chart teman Pro 2, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari label Mas Pam Company LTD teman Pro 2. Oke deh, langsung aja teman Pro 2 kita dengerin dari Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Enjoy. X20.

16. Ada Teh Hijau dari Tulus yang sempat naik satu peringkat di minggu ini di posisi 18. Dan ada Seribu Kali dari Giao Indrawari dengan posisi 17. Terus ada di posisi 16 Teman Pro 2 Gurun Hujan dari Juicy Luisi Teman Pro 2 ya. Dan di posisi 15 ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Oke, langsung aja Teman Pro 2, kita dengerin beberapa lagu yang udah kita present tadi ya, spesial buat kamu Teman Pro 2 di Indonesia Top 20 kali ini.

Baru aja teman Pro 2 kita dengerin Cinta Mati di posisi ke-14 dari Ardita. Ya, dan kali ini kita akan nge-present juga teman Pro 2 untuk posisi ke-13 ada Kita Apa dari Fight teman Pro 2 yang berhasil naik satu peringkat yang kemarin di minggu lalu ya. Ini ada di posisi 14, kali ini naik satu peringkat nih. Dan ada seketika di posisi ke-12 teman Pro 2 dari Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini teman Pro 2. Sebuah kolaborasi ya ini ya teman Pro 2 ya. Di posisi 11 ada Terbelah Jadi dari Gloria Jessica and Ade Govinda teman Pro 2. Lalu di posisi 10 teman Pro 2 ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones teman Pro 2. Tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagunya. Mixer 2.

Cipta yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu, dan kali ini di posisi 8 ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve. Terus di posisi 7 ada Silaun 7 dengan Sederhana yang berhasil naik satu peringkat juga, teman produk.

2. Di posisi ke-6 ada Semusim dari Toh Pati featuring Nadif Basalamah. Untuk posisi ke-5 ada Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini. Langsung aja kita dengerin untuk beberapa chart yang udah aku sebutin spesial buat kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Mix.

Selanjutnya kita dengerin posisi keempat ada dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan untuk posisi ketiga ada Kawin Lari dari Marion Jola featuring Rayi Putra. Dan posisi runner-up diisi oleh Nostalgila dari Divki Khalif yang berhasil naik satu peringkat di minggu ini, teman berdua ya. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu tersebut. Enjoy! Mix.

Sebelum aku sebutin untuk jawara di minggu ini, aku mau dengerin lagi teman Pro 2 recap dari Indonesia Top 20 di minggu kali ini sebelum kita menuju ke sang juara di minggu kali ini, teman Pro 2.

Akhirnya kita sampai di Jawara di minggu kali ini. Teman Pro 2 ada dari Bilal Indrajaya dan juga Maudi Ayunda dengan lagu Kau, yang sudah naik satu peringkat dari posisi 2 di minggu lalu, sekarang akhirnya menjadi Jawara di minggu ini. Langsung aja kita dengerin Teman Pro 2 Jawara di minggu ini. Ada Kau dari Bilal Indrajaya dan juga Maudi Ayunda. Mix 1.

keduanya, Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda ini bisa menduduki posisi jawara ya teman Pro 2 ya, setelah menyingkirkan ada yang keluar dari pekan ini, ada kacamata dari Afgan ini keluar di minggu ini teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat para manajemen artis dan juga label yang sudah bekerja sama. Ada Mas Pam Company LTD, ATI Rising, Tulus Music, Emotion Entertainment, Hits Records, AKA Entertainment, ada RVAS Music, My Music Records, ada Sony Music Entertainment, Hits Records, Weda Official, Wecard Indonesia, Hits Records, It Gitaf Music, Universal Music Indonesia, Musical Studios, Trinity Optima Production. Dan mohon maaf buat label yang belum tersebut, terima kasih untuk supportnya para manajemen artis dan juga label yang sudah bekerja sama. Dan sebelum Bagas pamit, aku juga mau ngucapin selamat berakhir pekan buat teman Pro 2 ya. Dan nanti setelah ini akan ada Top 20 Manca bersama Safa, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan 7,9 Produ FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, gimana kabar di hari Sabtu ini ya? Udah tiba-tiba aja kita di pertengahan bulan Juli, teman Produ. Dan ya pokoknya ngerasanya cepet banget gitu ya bulan. Tiba-tiba udah melewati setengah tahun ya. Ya Allah, luar biasa memang ya. Alright, so seperti biasa teman Produ di hari Sabtu ini, Safa masih bakal nemenin kamu ya di Top 20 Maca untuk edisi kali ini teman Pro 2. And for sure ada 20 single yang masuk ke chart kita, maksudnya yang ada di chart kita, dan tentu aja ada satu new on chart yang kayaknya juga banyak banget yang suka sama single yang satu ini. Di posisi ke-20 teman Pro 2 kita punya single dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Jadi untuk kamu yang penasaran gimana sih enaknya lagu ini, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu teman Pro 2. Here is it, di posisi ke-20 Olivia Rodrigo with The Cure.
2: Make 20.

Kepulauan Pro 2 barusan aja udah kamu dengerin ya, single dari Ariana Grande with Hit That I Made You Love Me. Dan ini lagunya emang bener-bener enak banget, lagu terbaru dari si Ariana Grande, kayak gitu. Up next teman Pro 2, ada single dari Alex Warren dengan Passengers yang naik satu peringkat. Dan juga 17 ada Taylor Swift ya dengan I Knew It, I Knew You. Kayaknya masih suasana-suasana happy banget gitu ya, habis nikah si Taylor Swift teman Pro 2. 16 ada Treasure nanti akan aku hadirkan dengan If I. So untuk kamu yang penasaran gimana lagu-lagunya, langsung aja aku bakal hadirkan. Ini dia di posisi ke 18, 17 dan juga 16. Make active.

Baru saja udah kamu dengerin ya theme song dari Pildun kali ini, Shakira barengan sama Bruna Boys di posisi ke-15 dengan Die Die. Ini lagu enak banget teman Pro 2. Up next nanti di posisi 14 ya, kita punya single dari The Chainsmokers barengan sama Ox dengan 5 past 3, and it's just like the new song dari The Chainsmokers yang udah lama banget gak ngeluarin lagu. 13 ada Sabrina Carpenter dengan Madonna ya, dengan Bring Your Love yang ada di posisi tersebut, naik satu peringkat. Dan 12 ada Extraordinary Heroes dengan Voyager. So tanpa basa-basi teman Pro 2, langsung aja aku bakal hadirkan untuk kamu. Ini dia di posisi ke-14, 13 dan juga 12 untuk edisi kali ini ya. Enjoy. Mix for you.

satu minggu ya rasanya balik lagi beraktivitas, balik lagi sekolah, balik lagi mungkin ngerjain tugas-tugas. So gimana perasaan kamu? Apakah udah jet lag atau ngerasa kayak yang biasa aja, gampang-gampang aja? Semoga tetap semangat ya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kamu, teman Pro 2. Semoga aja nilainya juga nanti bakal bagus-bagus ke depannya. Barusan aja udah kamu dengerin di posisi ke-11 ya, ada Lisa barengan sama Anima dengan Bad Angel. Dan posisi ke-10 teman Pro 2, nanti bakal ada Lady Gaga barengan sama Dolce dengan Runway, teman Pro 2. 9, we have BTS dengan Swim. Ini adalah single terbarunya yang masuk ke album terbaru kalau gak salah ya. Dan posisi ke-8, we have Charlie Puth dengan Pick Yourself Up, teman Pro 2. And here we set langsung aja posisi ke-10, 9, dan juga 8. Mix and number

Pro 2 entah kenapa sih kalau misalnya Bruno Mars ini ngeluarin single itu selalu enak-enak. Kayak yang satu ini, Risky Doll, teman Pro 2 yang ada di posisi ke-7 udah kamu dengerin ya. Dan up next nih di posisi ke-6, nanti aku bakal hadirkan untuk kamu ada dari Somber dengan Homewrecker ya, teman Pro 2. Dan juga 5, we have Midnight Sun dari Zara Larsson. Dan gak lupa juga nih di posisi ke-4 ya, ada Heart to Heart yang lagu yang satu ini juga enak banget. Banyak juga yang request lagu tersebut di Pro 2 Hitlist ya, dengan Rootnya. Yes, alright. So, here is a teman Pro 2 langsung aja di posisi ke-6, 5, dan juga 4. Mix 6.

gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah ada di posisi ketiga aja gitu ya. Ada 21 Pilot dengan Drag Path yang udah naik satu peringkat. Dan up next di posisi kedua, we have Niall Horan dengan Drive Safe ya. Ini lagu enak banget Pro 2. Dan untuk kamu yang penasaran, kira-kira jawara kita nih nanti bakal ada siapa sih di posisi pertama? Nanti dulu teman Pro 2 ya, kita bakal puterin dulu runner up dan juga recap untuk kali ini. So here is it, langsung aja posisi kedua dan juga recap dari nomor 20 sampai 2. Here is it. Mix 2.

Yes, congratulations teman Pro 2 untuk Jawara kita kali ini adalah single dari Harry Styles dengan Aperture ya, yang sudah bertahan cukup lama dan juga sudah jadi juara untuk minggu ini. Satu lagu teman Pro 2 yang harus caw-caw ada single dari Sekau dengan Catching ya, yang udah bertahan sekitar 20 pekan teman Pro 2 ya. Alright, so that's all I think untuk kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune teman Pro 2, and for sure jangan lupa untuk request lagu favorit kamu ya di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. That's all untuk kali ini. See you again next time teman Pro 2. Selamat menikmati weekend kamu, and yeah, have a great day. See ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Aidor Fakih. Informasi pertama, penyanyi Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalama. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana mengatakan lagu ini menjadi ungkapan terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekatnya, dan Nadif mengaku proses kreatif berjalan sangatlah alami sejak awal pertemuan. Lagu ini mengajak pendengarnya untuk merayakan setiap bentuk kasih sayang yang tulus dalam kehidupan. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2, band punk asal Bandung Dongker sukses menggelar showcase spesial bertajuk Melankolia di Kolong. Dan ini sebagai bagian dari perjalanan menuju perilisan album kedua mereka, Melankolia Radikal. Showcase ini dibuka oleh penampilan energik dari Alex Yonois dan Zip yang sukses memanaskan suasana sebelum Dongker mengambil alih panggung. Dikutip dari akun Instagram @notgetplus, Melankolia di Kolong digelar secara gratis dengan konsep yang jauh dari sekedar pertunjukan musik tahun Pro 2. Tak hanya tampil membawakan sejumlah materi mereka dengan intensitas tinggi, Dongker juga membagikan berbagai pertunjukan mengenai album kedua yang tengah dinantikan. Kini publik tinggal menantikan bagaimana Melankolia Radikal akan melanjutkan narasi yang telah mulai mereka bangun dari bawah kolong jembatan Puspati. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Aidor Fakih.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

menyambut malam minggu ini tahun Pro 2, Fakir menemani kalian semuanya di sore ceria dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik ataupun cerita-cerita seru ya selama beberapa jam ke depan tahun Pro 2. Nanti juga ada Vira Putri yang akan menemani kalian semuanya tahun Pro 2 di sore ceria. Tapi selama 1 jam ke depan nanti Fakir yang akan menemani kamu. Tahun Pro 2 nanti buat kamu yang mau request lagu boleh banget ya. Tinggal chat aja di 081-53-6879. Sore ini nampaknya mendung-mendung, enggak mendung ya tahun Pro 2 ini, padahal jam 4 sore tapi udah mulai gelap. Ini juga kamu harus hati-hati ya kalau mau berpergian. Aku enggak tahu sih kalau perkiraan hari ini gimana atau enggak buat kamu yang tadi udah dengerin Pro 2 gitu ya di pagi hari. Apakah hari ini juga ada terindikasi turunnya hujan tahun Pro 2? Yang jelas selalu jaga kesehatan kamu, dan juga kalau kamu pengen berpergian kayaknya jangan lupa untuk bawa payung, bawa mantel atau jas hujan tahun Pro 2, dan hindarilah ya untuk area-area yang berpotensi outdoor gitu ya, atau itu kafe yang outdoor atau yang seperti apa tahun Pro 2. Takutnya nanti tiba-tiba ada hujan tahun Pro 2. Mungkin di sore hari ini, di malam minggu ini tahun Pro 2, mungkin cari referensi-referensi yang lebih aman aja gitu ya. Mungkin besok malam ketika cerah bolehlah kamu nanti bisa kembali meluangkan waktu untuk untuk berweekend bersama dengan orang-orang yang tersayang tahun Pro 2. The next song ada Yura Yunita dari Buktikan akan menemani kamu semuanya di sore ceria ini.

Tower Pro 2, kita akan mengajak semuanya gitu ya, untuk pencinta sepak bola di Malang Raya, di mana RRI Malang dalam kesempatan ini mengajak kalian semuanya Tower Pro 2 untuk merasakan atmosfer Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina, di mana kamu bisa datang langsung ke Auditorium Radio Republik Indonesia Malang yang bertempat di Jalan Jadi Panggung nomor 58 pada hari Senin dini hari tanggal 20 Juli 2026. Open gate-nya dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, kick off pukul 02 waktu Indonesia Barat Tahun Pro 2. Bukan sekedar nobar aja gitu ya, tapi nanti kita juga bakal seru-seruan bareng dan juga merayakan setiap gol bersama dengan sportcaster Mas Mario Teguh gitu, bukan ya. Barengan Mario dan juga Taufik Tahun Pro 2. Dan kamu juga bisa mengajak teman kamu, keluarga kamu, komunitas sepak bola, atau tetangga kamu ya, yang hobinya sama dengan kamu, untuk datang langsung ke Auditorium RRI Malang di Jalan Jadi Panggung 58 Malang. Siapa kira-kira yang bakal angkat trofi di tahun ini Tahun Pro 2? Apakah Spanyol atau Argentina? Jawabannya kita bakal saksikan secara bersama Di RRI Malang. Dan tentunya acara ini spesial didukung oleh RRI Malang dan juga ya, kerjasama dengan BSI Bank Syariah Indonesia. Jadi buat kamu jangan sampai lupa ya, di hari Senin dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Daide sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya Jawa, Islam, Tiongkok, dan Eropa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Tolong Prodo ngomongin masalah malam minggu. Jujur ya, aku sudah tidak merasakan euforia malam minggu, karena aku merasakan tuh setiap malam atau hari apapun tuh sama, Tolong Prodo. Apalagi kadang aku liburnya tuh di weekday, kadang di weekend juga. Jadi ya nothing special aja untuk malam minggu, Tolong Prodo. Tapi terkadang juga sih, karena memang teman-teman aku banyak yang office hour, jadi ya mau gak mau selesai kelar siaran nanti kan jam 8 gitu ya, ya udah merasakan gabung sama mereka. Tapi jujur untuk euforinya sendiri biasa aja, Tahun Pro 2 nothing special seperti halnya dengan hari-hari yang lainnya. Tapi aku gak tahu juga gitu ya, kadang juga ada sebagian besar orang yang merasakan bahwasanya malam minggu ini merupakan salah satu malam yang sangat spesial banget, karena mungkin udah terbiasa dari dulu gitu ya menikmati bagaimana cara ini ya, cara menikmati malam minggu dengan orang-orang tersayang, Tahun Pro 2. Tapi yang jelas buat kamu semuanya, di malam hari ini Faki masih setia nemenin kalian semuanya di sore ya, belum malam, di sore untuk menuju malam ini, Tahun Pro 2 ingin mengucapkan selamat bermalam minggu bersama dengan orang-orang tersayang. Kalau gak ada orang-orang tersayang, gak apa-apa, Tahun Pro 2, dunia ini gak harus bersama dengan orang atau berduaan aja, sendiri pun kita akan lakukan bersama meskipun nangis sedikit, gak apa-apa ya, Tahun Pro 2. And the next song ada lagu dari Raye, Ice Cream Man, akan aku putarkan buat kamu.

2, jangan sampai lupa untuk dengerin kita di RRI Digital dan juga RRI.co.id. Sekarang udah mudah banget ya dengerin Radio Republik Indonesia dari manapun dan kapanpun. Dan tentunya aplikasi RRI Digital sudah tidak ada lagi bayar-membayar. Tahun Pro 2 cukup memberikan kenyamanan buat kamu. Dan jangan sampai lupa dengerin Pro 2 RRI Malang dimanapun dan kapanpun.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir

0: Pro 2 di menit 28 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan juga sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Vira di sore ceria kali ini ya. Kalau tadi sore hari kamu ditemenin sama Ainur Fakih gitu ya teman Pro 2, sekarang gantian Vira yang menemani sore hari kamu. Dan juga aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang melaksanakan sholat maghrib ya teman Pro 2. Dan juga aku bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2 dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di sore hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2, kita ada di Musik Aktif gitu ya. Dan di hari ini ada lagu terbaru dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu dengan judulnya tuh Ada Papa Mama Pung Pasang, teman Pro 2. Jadi single ini adalah sebuah perayaan multidimensional gitu ya. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif nih. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal dari Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini, teman Pro 2. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi yang kreatif gitu ya, sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Kementerian Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan secara maksimal nih. Ini juga menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis gitu ya, dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, dan juga merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan bersama gitu ya, Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik teman Pro 2, especially buat kamu yang suka banget sama nonton film gitu ya. Karena ada datang dari Focus Features yang merilis trailer film drama sejarah terbaru yang berjudul The Uprising teman Pro 2 yang dibintangi oleh Andrew Garfield D. Film tersebut mengangkat kisah pemberontakan besar gitu ya, melawan Raja Richard II di Inggris, dan Andrew Garfield berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Raja Richard II, teman Pro 2. Dan dalam cerita film ini sendiri, dia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan gitu ya, dalam perjuangan demi keadilan dan juga kelangsungan hidup nih. The Uprising sendiri berlatar setelah wabah Black Plague yang melanda Inggris. Pada masa tersebut, Raja Richard II memberlakukan pajak berat kepada rakyatnya untuk mendanai perang 100 tahun yang sedang berlangsung ini. Selain Andrew Garfield gitu ya, film ini juga menghadirkan sejumlah aktor ternama lainnya, yaitu ada Jamie Bell, Stephen Delane, Tom Holland. Dan film ini dibintangi oleh Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Johnny Lee Miller, Woody Norman, dan juga Catherine Waterson, teman Pro 2. Film tersebut ditulis dari sutradarai dan juga diproduksi oleh Paul Greengrass yang dikenal melalui film Jason Bourne gitu ya. Sementara itu Jason Blum, Gregory Goodman, Joanna Kaye ini juga turut bergabung sebagai produsernya. Andrew Garfield, dia adalah aktor yang udah dua kali masuk nominasi Oscar gitu ya. Sebelumnya tampil dalam sejumlah film terkenal juga. Ada beberapa karya terbarunya, yaitu ada The Magic Farewell Tree, After the Hunt gitu ya, dan juga ada Spider-Man No Way Home, teman Pro 2. Paul Greengrass sebelumnya menggarap film thriller bencana, yaitu ada The Lost Bus yang dibintangi oleh Matthew McConaughey dan juga America Ferrera, teman Pro 2. Dia juga dikenal melalui sejumlah film gitu ya, seperti ada yang seru banget teman Pro 2, yaitu ada News of the World nih. Seru banget itu filmnya. Dan melalui The Uprising, Greengrass ini kembali menghadirkan kisah sejarah gitu ya, dengan latar konflik politik dan perjuangan rakyat nih. Film tersebut dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada 11 September mendatang teman Pro 2. Gak tahu kenapa tapi di bulan Juli ini banyak banget gitu ya film-film baru, maksudnya kayak trailer itu kayak bermunculan di bulan Juli ini teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang bulan Juli gitu ya, gak kerasa udah ada di pertengahan aja, udah di 18 teman Pro 2, gak kerasa banget ya. Habis ini udah 20-an, terus habis itu udah beda bulan lagi gitu. Seru banget nih. Dan di bulan Juli ini aku lihat-lihat banyak banget yang ulang tahun ya di media sosial, kayak banyak banget kayak teman-temannya, temenku lah atau orang tuanya mereka atau gimana gitu ya. Dan untuk itu aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun di bulan Juli. Semoga banyak umur, sehat selalu gitu ya. Dan wish you all the best teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wow, banyak sekali dah. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Kita ngobrol dulu, masih berbicara tentang dunia film gitu ya. Ada film The Batman Part 2 yang kembali mengalami penundaan jadwal tayang nih. Sequel film yang dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Batman itu dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028 ya. Waduh, mundurnya agak lumayan nih. Dan melansir dari Variety, tanggal tersebut tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022, sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo, teman Pro 2. Dan dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight nih. Selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru. Ada Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry, dan juga Sebastian Koch nih. Reeves menulis naskah film bersama Madsen Tomlin, sementara detail cerita serta peran para pemeran ini juga masih dirahasiakan ya, teman Bro 2. Sebelumnya The Batman Part 2 dijadwalkan bakal tayang pada 2 Oktober 2026 nih. Warner Bros kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya ya sampai bulan Februari 2028. Penundaan terbaru dilakukan untuk memberikan waktu tambahan bagi Reeves dalam menyelesaikan proses pasca produksi. Salah satu pimpinan DC Studios, James Gunn, sebelumnya membela keputusan penundaan tersebut ya. Beliau menyebut jeda panjang antara film pertama dan juga sequel merupakan hal yang umum dalam industri film. Selain The Batman Part 2, Warner Bros. Juga mengubah jadwal tayang beberapa film lainnya, teman Bro 2. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa ku sampaikan untuk kamu, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana gitu ya, karena nanti selama 1 jam ke depan pada pukul 7 malam gitu ya, kita bakal bergabung dengan Pro 2 RRI Madiun ya, untuk mengikuti music live chat berjaringan Kono 10 Jatim, teman Pro 2. Dan untuk itu aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, TK Al-Falahiyah Desa Pandan Arum menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di kawasan wisata Sumber Tio, Desa Tempeh Tengah, Kabupaten Lumajang. Pemanfaatan kawasan wisata desa sebagai lokasi MPLS menghadirkan suasana belajar di ruang terbuka yang membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah secara menyenangkan. Berbagai permainan edukatif, aktivitas kelompok dan pengenalan lingkungan disiapkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, serta mendukung konsep MPLS yang ramah anak dan bebas perpeloncoan. Melalui kegiatan ini, sekolah, pemerintah desa, dan pengelola wisata berharap pemanfaatan potensi lokal dapat mendukung pendidikan karakter sekaligus mengenalkan kekayaan desa kepada generasi muda sejak dini. Informasi selanjutnya, Institut Teknologi 10 November atau ITS meluncurkan mobil riset sapu angin Speed 8 yang akan berlaga pada ajang Formula Sae Pak Japan 2026 awal Agustus mendatang. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati mengatakan riset kendaraan menjadi sarana membangun karakter mahasiswa sekaligus mendorong lahirnya inovasi di bidang teknologi otomotif. Meski menggunakan mesin berkapasitas 250cc, tim sapu angin mengandalkan kelincahan manuver dan desain bodi untuk bersaing dengan tim-tim dari berbagai negara yang didukung industri otomotif besar. Melalui pengembangan sapu angin Speed 8, ITS berharap mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional sekaligus memperkuat kontribusi dalam pengembangan riset dan teknologi otomotif nasional.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
2: Sulawesi 5,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku seneng banget hari ini bisa temenin kamu semuanya di MLC Music Live Chat berjaringan Sekar Wilnus Jawa Timur nih teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai barengan sama musisi Indonesia yang tentunya punya karya baru nih teman Pro 2. Dan aku Anjani, teman Pro 2, bakal temenin kamu semuanya selama 1 jam ke depan. Dan spesial banget kita hari ini berjaringan ya teman Pro 2. Kita sapa dulu tentunya teman-teman semuanya yang ada di Madiun, yang ada di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumeneb. Pokoknya kita bareng-bareng se-Jawa Timur hari ini teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol nih teman Pro 2 bareng sama musisi muda berbakat ya, yang baru aja merilis single baru nih teman Pro 2, judulnya Dah. Lagu ini tuh, aduh, aku kemarin juga dengerin ya teman Pro 2, upbeat dan juga pokoknya ceria gitu ya, meskipun kayaknya rada galau-galau dikit karena berkaitan sama move on nih teman Pro 2. Nah nanti kita bakal bahas teman Pro 2 gimana keseruannya barengan sama Kak Risa Paramita dan juga Kak Paku Aditya. Oke, kita langsung sapa aja ya udah bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam. Halo Kak Risa.
3: Halo.
2: Halo, dan juga ada Kak Paku. Ini manggilnya Kak Paku atau Kak Aditya nih?
3: Paku, Paku.
2: Oke. Kabarnya gimana nih, Kak?
4: Luar biasa. Baik.
2: Oke. Siap. Hari ini, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak, kalau boleh tahu nih?
4: Kalau lagi kerja, juga kan sampai ke
2: gimana Kak? Agak kurang terdengar jelas.
4: Iya, aku sibuk karena kerja, masih di kafe.
2: Oke.
4: Apa aku sudah.
2: Oke, sambil promo-promo lagu baru juga ya Kak ya.
4: Betul.
2: Oke. Kalau Kak Paku?
3: Sama si Kak Peris juga. Kalau aku masih sibuk apa nyanyi-nyanyi gitu di kafe. Terus ada kerjaan juga paginya. Berbanding beda lah sama kerjaan malam. Gitu.
2: Oke, jadi masih sibuk dengan ya kerja ya nyanyi, karena kerjanya juga nyanyi. Oke, dari dulu emang suka nyanyi atau gimana sih Kak Risa? Aku penasaran deh. Dari kecil kalau, atau gimana?
4: Kecil, kan musik. Terus mama juga paduan suara gitu.
2: Oke.
4: Sampai akhirnya, wah aku baru ternyata aku juga nyanyi.
2: Oke, okay. Jadi emang dari keluarganya juga ya, ada bobo musiknya nih. Kalau ya, dari Kak Pako sendiri, dari dulu emang suka musik atau gimana Kak?
3: Iya, dari dulu juga suka musik, karena kebetulan papi aku juga guru musik di rumah.
2: Okay,
3: jadi emang latar belakang keluarganya juga musisi.
2: Oke, siap. Tapi kenapa akhirnya kayak memutuskan untuk memilih serius nih di dunia musik gitu? Dari Karissa dulu deh.
4: Kalau aku sih karena banget gitu ya. Aku selalu pernah kira-kira lagu tuh enakin gitu-gitu.
2: Oke. Kalau Kak Pako sendiri, kenapa akhirnya kayak oke deh aku serius aja di musik gitu, memilih untuk di jalur musik gitu Kak?
3: Oh, kalau memilih di jalur musik karena pertama musik yang passion aku ya kayak.
2: Oke. Okay.
3: Terus kayak siapa sih nggak mau hobi dibayar?
2: Benar.
3: Ya, jadi kita ngejalaninya juga enjoy.
2: Iya, betul. Oke, okay. Jadi siapa yang gak mau gitu ya kalau misalnya punya hobi tapi dibayar. Aku juga mau sih. Oke, okay. Kalau manggung-manggung gitu udah dari kapan sih Karissa?
4: Kalau aku itu dari lagu yang pertama sampai akhir lagu yang kedua. Jadi manggungnya sekalian gitu. Okay. Dari 2002
2: ya. Oke, udah dari berarti yang single pertama tuh yang di tahun 2025 ya Kak ya?
4: Betul.
2: Oke, okay. Tapi sampai sekarang masih ngalamin kayak gugup gitu gak sih Kak kalau misalnya mau manggung?
4: Kalau aku jelas masih, kan beda crowd, beda agapinya. Terus gak semuanya itu kita gimana mereka saat kita itu cukup banget.
2: Oke, okay. Jadi masih ada ya nih gugup-gugup ya gitu ya tuh Pro 2 ternyata. Nah, akhirnya kenapa Karissa memutuskan untuk oke deh aku mau bikin single sendiri gitu?
4: Karena aku dikenal, terus karyanya kenal, jadi aku tua, semua orang tuh melihat lagu aku tua.
2: Oke, okay, jadi apa ya, pengen punya sesuatu yang nanti bisa dikenang sampai tua gitu ya Kak ya. Oke. Dan di single yang kedua ini Karissa, bedanya apa sih sama yang single pertama tuh Karissa?
4: Kalau single pertama aku itu sedih lah,
2: yeah,
4: tentang kekalahan kita. Akhirnya kita kalah sama akhirnya kita kalau itu karena pengalaman cinta diselingkuhi lah. Jadi aku gimana cara kita kuat bisa full nggak perlu sememnya, jadi aku pengen happy aja.
2: Oke, okay. Jadi lebih update juga ya yang kedua ini. Sebelum kita ke lebih lanjut ya teman Pro 2, kamu juga boleh kalau misalnya mau nanya-nanya nih ke Karissa atau juga Kak Pako, komen aja di YouTube kita RRI Madiun ya, atau kamu boleh ke WhatsApp 0811-369-7755. Nanti kita bakal lebih lanjut lagi bahas single keduanya Karissa nih yang dah nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu juga aku mau puterin nih ya teman Pro 2, jadi kita dengerin bareng-bareng, dan aku masih bakal lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya setelah kita dengerin lagu terbarunya dari Karissa featuring Kak Pako.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Musik Live Chat ya, teman Pro 2. Dan tentunya kita masih bareng juga sama Karissa dan juga Kak Paco nih, teman Pro 2. Halo Kak, kita mau bahas-bahas ya yang single terbarunya, kenapa judulnya Dah. Aku kepo banget nih Kak, kenapa judulnya cukup Dah gitu aja.
1: Sebenarnya itu last minute, pan karena nyambung sama
0: okay.
1: Kayak ya, udah juga kan ya,
0: okay.
1: Dah, ya udah dah.
0: Berarti dah udah gitu.

0: dengan tetap chill.
1: Bener banget, gak guna juga ya nangisin mantan. Tapi emang ada prosesnya sih kalau menurut aku juga. Maksudnya ya awal-awal sedih boleh lah, tapi nanti kalau udah sadar tuh kayak, eh ngapain sih dulu aku kayak gitu. Buang-buang energi ya. Gitu.
0: Biasanya cewek tahu. Biasanya dulu baru ya udah selesai. Oh kan santai dulu.
1: Iya. Ya benar, benar, benar, benar. Apakah benar begitu, Kak Pako, sebagai benar. Cowok?
2: Benar sih, karena kan kebanyakan cewek mikirnya pakai perasaan gitu, beda sama cowok pakai logika ya.
1: Oke, okay, ini tervalidasi oleh kaum cowok nih tuh berdua. Oke, okay, berarti lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya Kak Risa nih ternyata tahun berdua. Berarti ini seberapa personal sih Kak Risa lagu ini tuh buat Kak Risa sendiri?
0: Aku karena lagu ini lagu pertama yang aku sendiri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dari awal, tapi rapnya bagian-bagian aku yang pulang beberapa. Jadi aku merasa lagu ini aku sekarang.
1: Iya, oke. Berarti emang sangat-sangat personal nih tuh Pro 2 buat Kak Risa. Kenapa akhirnya memilih Kak Pako nih untuk diajak collab di lagu ini tuh Kak? Dan ide kalau, siapa sih Kak ada rapnya di lagu ini?
0: Kalau ada rapnya itu ide aku.
1: Oke. Okay.
0: Apa aku tuh nah, spesialis aja, jadi aku ya, kurang lebih tiba-tiba ada trik, ada nama kok di situ.
1: Kalau dari sisi Kapako nih,
2: kan begitu Risa ngasih tuh ini aku ada lagu duka, jadi lu ngisi bagian repet, okay. Jadi aku pelajarin dulu nih lagu dari Risa nih.
1: Iya.
2: Materi tentang apa. Mm-mm. Jadi nanti aku tinggal tambahin aja. Aku nulis di bagian part refnya. Itu.
1: Oke.
2: Jadi aku di rap ini isinya kan Risa di verse 1 rap itu dari POV cewek. Nah aku di POV cowoknya nih.
1: Oke. Rapnya. Liriknya sendiri nih dari Kak Pako atau ada sumbangan juga dari Kak Risa nih.
2: Dari Risa yang ref verse 1 sampai ref tuh semua. Kalau bagian part ref ya. Kebetulan aku sharing juga sama kawannya Risa, bukan di sebelahnya ya.
1: Oke.
2: Kayak gitu.
1: Jadi emang ini benar-benar kolab ya.
2: Yep.
1: Dari semua semua partnya. Kak Risa, biasanya lagu ini termasuk lagu galau ya, karena kayak berkaitan dengan move on. Identiknya kan biasanya musik melo nih Kak. Kenapa Kak Risa justru bikin lagu yang upbeat nih?
0: Nah itu kenapa aku ambil side-nya musik yang ceria, upbeat. Ini buat kasih tahu juga Kak, aku punya power lebih, nggak selalu untuk melupakan sesuatu.
1: Waduh,
2: yeah.
1: Aku setuju banget lagi. setuju banget, sepakat ya kalau sekarang bahasanya. Sepakat gitu. Tapi menurut Kak Risa sendiri, move on itu yang kayak gimana sih Kak? Atau cukup dengan udah gak kepikiran atau harus ada pasangan baru? Atau gimana nih kalau POV-nya Kak Risa sendiri terkait dengan move on?
0: Kalau aku sih sesimpel, ya, kalau luka yang lama.
1: Oke.
0: Harus ada.
1: Gak harus, berarti gak harus ada pasangan baru kah?
0: Tidak perlu.
1: Kan ada juga ya orang yang kalau baru bisa move on gitu ya, kalau misalnya punya pasangan baru gitu. Jadi gak harus ya Kak ya?
0: Tapi semua orang itu
1: beda sih. Iya betul.
0: Orang baru, ya it's okay.

0: asalkan jangan sedih.
1: benar. Kalau dari sisi cowoknya, kalau menurut Kak Pako nih,
2: apa definisi move on?
1: Iya.
2: Udah bisa dibilang move on.
1: Kalau dari cowok nih gimana nih?
2: Kalau aku sih, kalau ditanya definisi move on, ketika kita upgrade diri kita dari yang sebelumnya ya. Itu bisa dibilang itu move on yang in a good way ya.
1: Betul.
2: Jadi ibaratnya juga kita kalau pacaran kan gak mungkin lihat spion mulu ya kayak.
1: Betul.
2: Jadi kita harus lihat ke depan terus.
1: Jadi kalau misalnya kita lebih baik gitu ya, bisa aja mantannya yang nyesel nih.
2: Nah, itu dia.
1: Itu ya tujuannya juga ya. Oke, kalau dari Karisa, ada lirik yang paling favorit nggak di lagu ini, Kak?
0: Ada dong.
1: Yang mana tuh?
0: Itu di verse-nya. Sekarang lebih terima, tak semua bisa.
1: Oke, yang sorry Kak, tadi putus Kak. Tidak terlalu terdengar.
0: Oke, yang aku favorit itu bagian awal.
1: Oke,
0: tapi yang bagian awal. Yang sekarang aku lebih terima, tak semua bisa aku.
1: Oke, yang bagian-bagian awal ya. Sebenarnya proses menulis lagu ini tuh berapa lama sih Kak? Cepat atau lama nih?
0: Kak, cuma sehari Kak.
1: Wow.
0: Workshopnya bareng teman-teman.
1: Berarti emang tiba-tiba ada ide gitu langsung jadi ya Kak ya? Sehari ya?
0: Iya.
1: Cepat banget sih Kak. Tapi emang kadang gitu ya, kalau misalnya lagi ada ide gitu, lancar banget gitu.
0: Karena sesuai pengalaman jadinya cepat.
2: Based on true story.
1: Oke, itu sih yang paling berperan ya, berperan besar adalah pengalaman nih teman bro dua. Jadi cepat nih kalau misalnya kita merasakan sendiri gitu ya teman bro dua. Tapi kalau biasanya Karisa sendiri, kalau yang lagu pertama itu juga cepat kah atau gimana?
0: Kalau yang itu aku beliknya ditemani sama temanku lah. Jadi dia yang nulis bukan aku.
1: Oke. Jadi berbarengan ya nulisnya kalau lagu yang pertama. Tapi kalau yang terbaru ini adalah personal banget buat Karisa gitu teman produa. Kalau dari musik lirik. Video lirik yang udah di-upload di YouTube nih Kak, aku juga nonton. Itu konsepnya gemes-gemes banget. Itu idenya Karisa sendiri atau gimana nih Kak?
2: Itu idenya Risa itu.
1: Oke. Aduh, warnanya cute-cute banget. Sampai Kak aku pun pakai pink juga ya.
2: Iya.
1: Tapi suka gak Kak aku didadadin kayak gitu?
2: Jujur itu pertama pengalaman pertama aku sih Kak. Pakai jeans, terus kan cerah-cerah gitu. Karena kan laki-laki, laki-laki kan kurang suka lagu apa warna-warna seperti itu ya. Cuman memang karena konsepnya juga bagus, jadi ya udah nggak mau kita harus ikuti maunya Risa juga.
1: Gitu. Betul. Cocok sih, tapi maksudnya nyambung banget sama Karisanya juga. Kalau joget-jogetnya tuh Karisa. Itu koreonya dari Karisa sendiri atau gimana tuh?
0: Itu yang lari-lari. Oh.
1: Jadi emang cute banget Bang Produbat. Kamu yang penasaran tonton di YouTube ya Bang Produbat. Lucu banget videonya, kayak ya POV-nya cowok dan juga cewek gitu ya Kak, ceritanya di situ. Kalau kalau dalam produksi videonya sendiri itu sulit nggak Kak? Boleh ceritain dong?
0: Kalau video sih nggak ada yang sulit ya, karena terus memang aku juga sudah prepare dari lama.
1: Okay.
0: Oh, ya jadi hari cuma ngeditnya memang karena aku masih sendiri, jadi aku ngedit.
1: Wow, Karissa sendiri yang edit?
0: Betul.
1: Waduh. Aduh. Agak, ya. Tapi keren loh kak, jadi lebih personal juga nih, semakin personal ya, karena di edit sendiri sama Karissa nih teman pro 2. Kamu harus nonton deh pokoknya, nih YouTube-nya aku Karissa
2: harus,
1: ya.
2: Harus nonton, karena sangat natural ya, ya videonya.
1: Iya betul-betul. Jadi pokoknya lucu banget deh teman pro 2. Coba deh kamu ke YouTube-nya Risa Paramita ya teman pro 2. Yes. Nanti kita bakal bacain juga ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya teman pro 2. Tapi kita mau jeda dulu. Nanti aku bakal balik lagi barengin Kak Risa juga Kak Pako. Tetap stay tune.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: balik lagi di Musik Live Chat ya, teman pro 2 berjaringan Sekar Wilderness Jawa Timur. Hari ini bareng sama Kak Risa dan juga Kak Pako, teman pro 2. Kak Risa dan Kak Pako, boleh share nih, kalau hari-hari tuh kalau nggak nyanyi tuh biasanya ngapain sih?
1: Risa dulu kan?
0: Iya, boleh.
2: Dulu ya. Aku hari lama gak nyanyi pasti suka terus sama olahraga.
0: Oh, olahraga apa nih Kak? Kalau boleh tahu favoritnya?
2: Kalau aku lagi gym, aku lagi suka banget.
0: Apa Kak? Sorry banget, nggak kedengeran.
2: Kalau aku lagi aktif-aktifnya lagi, jadi aku suka banget.
1: Oh, nge-gym.
0: Gak tau kenapa waktu bilang gymnya tuh gak kedengeran.
2: Oh iya.
0: Jadi, nge-gym juga ya teman pro 2, keren. Kalau Kak Pako biasanya ngapain kalau misalnya lagi gak nyanyi?
1: Aku cuma nyantai-nyantai dong sih kalau gak nyanyi. Karena kan kerjanya juga kan malam ya, jadi kita dunianya juga berbalik. Yang waktunya pagi orang kerja, kita malah tidur. Tapi kan malamnya kita kerja.
0: Betul.
1: Kalau misalkan libur-libur itu ya olahraga, seperti olahraga sih. Kayak lari, main bowling.
0: Okay. Jadi karena kerjanya malam, jadi kalau siang tuh istirahat gitu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Menyimpan energi untuk nanti nyanyi. Bener. Di malam hari. Kalau dari hobi sendiri, kalau Kak Pako kayaknya hobinya juga musik ya.
1: Oh iya.
0: Kalau selain musik ada gak Kak?
1: Bowling.
0: Oh, okay. Jadi salah satu hobinya itu bowling nih teman pro 2. Kalau Kak Risa sendiri selain musik punya hobi apa nih?
2: Kalau aku dance biasanya.
0: Oh, okay. Dance biasanya maksudnya sendiri atau ada kayak ikutan klub atau apa gitu Kak?
2: So far sendiri. Dulu waktu sekolah aku ikut sanggar, dulu fokusnya ke
0: tradisional. Oh, okay. Jadi makanya nggak heran nih teman pro 2 di video liriknya tuh Kak Risa juga banyak joget-jogetnya tuh di situ. Ternyata hobinya juga dance nih teman pro 2, nyambung makanya ya. Okay, kita ke pertanyaan di YouTube ya Kak ya. Ada dari at IQGH2526 new. Agak sulit nih ya. Mau tanya dong, kapan main ke Madiun? Waduh, boleh nih Kak main-main ke Madiun?
2: Iya, mau banget. Kapan ya kalau ada karena ya.
0: Okay, siap. Berarti aku ajakin ke Pecel Madiun.
1: Enak tuh, bis.
0: Okay, ada kemudian dari Nafis M9790. Kak mau tanya dong konsep videonya gimana Kak? Emang gemes gitu ya?
2: Iya. Konsepnya gemes karena aku juga menggemaskan.
0: Betul. Dari makeupnya ini aja udah menggemaskan juga nih teman pro 2. Pinky gitu. Kayaknya emang cewek kue gak sih? Istilahnya tuh.
2: Karena laki-lakinya juga, laki-lakinya pengen yang cowboy gitu.
0: Okay, kemudian ada dari Aura Aira nih. Project ini apakah hanya single atau akan ke album ya? Planning ke depannya.
2: Rencana. Memang mau dibikin album atau cuman so far yang masih berjalan dulu.
0: Okay, aku doakan nanti cepat ya ke bikin albumnya buat Kak Risa. Kemudian masih dari Aura Aira, Risa kenapa milih genre ini? Kedepan apakah bakal terus collab atau bakal bikin yang sendiri nih?
2: Gimana Kak?
0: Kenapa memilih genre lagunya yang ini gitu? Kedepannya akan collab terus atau akan buat juga lagu yang sendiri?
2: Collab terus kan nggak ya, cuman sesuai kebutuhan lagu.
0: Okay.
2: Sama kenapa genre ini? Mungkin karena aku dari dulu ini. Cuma baru berat.
0: Okay, jadi memilih buat yang enggak galau-galau doang gitu ya kak ya, mau yang coba yang baru gitu. Dari Amin Narsis nih Karisa, pertanyaannya kolaborasi dengan rapper setahuku enggak gampang gitu ya. Gimana kalian punya chemistry sekeren itu? Mau Kak Pako dulu atau Kak Risa dulu nih?
1: Mungkin Risa aja sih yang jelasin sih. Kenapa dia bisa pilih saya gitu.
0: Oke.
1: Gimana sih?
0: Kenapa bisa punya chemistry sekeren itu gitu katanya Amin Narsis nih?
1: Karena mungkin sebelumnya juga kita udah sering manggung berdua ya, Kak. Oh, masih Risa okay. Juga aku. Jadi mungkin chemistry-nya terbentuk dari ketika kita manggung bareng itu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin buat orang cocok gitu.
0: Udah tapi BTW kalian nih temenan udah lama atau gimana sih?
1: Baru
0: 2
1: tahun ya saya.
0: Berarti kenalnya juga dari project musik ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Yeah.
1: Musik yang memasukkan kita.
2: Kalau ditanya kenapa keren, karena kepakonya udah keren.
0: Mantap. Oke, oke. Okay, okay. Kemudian lanjut dari Agus. Lagi menjamur genre hipdut ya. Kenapa Risa bikin lagu pop R&B? Gak pengen ngikut aliran yang saat ini tren gitu kayak hipdut. Kamu tertarik gak, Kak?
2: Kalau tertarik, patarnya ke situ.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kayaknya sudah terbanyak sampai gak bisa diselamatkan. Mendingan kita cari lain.
0: Okay.
2: Daripada jadi fokus doa.
0: Okay, jadi sebenarnya agak-agak tertarik gitu ya teman pro 2, tapi kayaknya mau yang genre dia sendiri gitu teman pro 2. Okay, next dari Dana. Okay, selain bermusik, apa yang jadi ciri khas dari Risa atau Kak Pako nih? Ada style atau ciri khas gitu dalam fashion misalnya? Kak Risa, ciri khas fashionnya ditanyain sama Dana. Oke.
2: Okay. Kalau ciri khas sih ya seperti dia, aku selalu berbaju colorful.
0: Oke. Okay.
2: Yang agak balik dengan Kak Pako ya.
0: Iya.
2: Dan aku suka banget memang kayak makeup warna-warni, aku suka.
0: Oke, okay, jadi yang cheerful gitu ya, juga colorful nih teman pro 2. Kalau Kak Pako sendiri style
1: aku jadi ke earthun sih, ke warna-warna earthun. Kalau bumi ya. Mungkin ciri khas aku di situ sama mungkin lebih fashion lebih ke Y2K gitu aku suka.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuai dengan genre kesukaan aku pop R&B.
0: Oke. Okay. Jadi yang warna kalem-kalem aja nih teman pro 2 ya. Kalau Kak Pako berkebalikan ya sama Kak Risa. Jadi sampai didandanin pakai baju pink itu juga kayaknya pengorbanan.
1: Wow,
0: juga.
1: Satu hal sih.
0: Betul, betul, betul. Keren sih tapi ya, mencoba hal baru nih Kak Pako.
1: Iya.
0: Dari Aura Aira nih, keren Kak lagunya, aslinya Broken Heart tapi seru dan ceria. Dari Aura Aira. Kemudian bisa dikatakan ceria tapi dalam hati sebenarnya galau kan ya. Betul gak nih Kak, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati galau?
2: Karena nulisnya kita punya pasangan baru, galau lagi sih.
0: Okay. Jadi udah lewat ya? sudah terlewati masa-masa galaunya, jadi tinggal dibuang aja lah itu si mantan gitu.
1: Dihempas.
0: Dihempas, betul. Kemudian dari Agus, Karissa, suaranya soul R&B-nya dapat banget. Pertahanin kak, keren sekali suaranya. Thank you ya Agus ya. Kemudian semua project ini apakah Karissa dan juga Paco pekerja kerjakan sendiri mulai lirik hingga masteringnya? Gimana nih kak?
2: Kalau lirik ya, cuma melodi itu ada pacarku sama.
0: Oke, jadi kalau lirik nih dari Karissa sendiri, tapi untuk musiknya juga di kerjasama ya sama pacarnya Karissa dan juga teman-teman yang lain mungkin ya. Oke. Terakhir nih Karissa, karena lagunya ini lagu buat move on gitu ya, ada pesan-pesan buat teman-teman Pro 2 mungkin yang saat ini sedang menangis karena masih belum bisa move on nih kak?
2: Gimana kak, putus-putus?
0: Oh, oke, okay, ada pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi berjuang move on nih Karissa.
2: Yang masih belum move on ya?
0: Mm-mm, betul.
2: Ini khusus teman-teman Pro 2 cewek-cewek. Kalau yang cowok terserah. Sebenarnya perempuan itu gak galau karena laki itu makin dia makin senang. Jadi kita
1: wow.
2: Happy-happy aja sendiri.
0: Oke. Ada sanggahan dari kaum Adam nih.
1: Kalau sih pesannya cuma satu sih kan.
0: Apa tuh?
1: Don't trust too much, don't love too much, because that too can hurt you so much.
0: Waduh, sepakat banget lagi. Bener, kalau misalnya 100% nanti kita, kalau misalnya orangnya hilang, kita gak punya apa-apa. Bener, gitu ya.
1: Karena pada dasarnya kita gak bisa 100% berekspektasi sama manusia.
0: Bener, ya, bener, kan? Bener. Setuju banget.
1: Kadang-kadang cewek tak selalu kayak gitu tuh. Ekspektasinya terlalu tinggi dengan pasangannya.
0: Betul.
1: Jadi si cowok merasa terbeban. Jadi cinta.
0: Oke. Oke, Karissa, next projectnya ada apa nih? Boleh di-spill.
2: Next project aku mau bikin lagi. Lagi workshop juga.
0: Okay.
2: Kali ini aku jadi buat teman-teman semua tunggu aja ya lagu aku.
0: Oke, siap. Ditunggu pokoknya karya-karya terbarunya dari Karissa. Kemudian Kak Paco, ada next project apa lagi nih?
1: Ada, nanti aku ada project lagi buat-buat lagu juga sama band aku, Pak, kalau aku.
0: Oke.
1: Jadi nanti ya tinggal dilihat aja lah. Buat okay. Teman-teman berdua, tapi jangan lupa ya, selalu dengerin lagu kita ya, Risa ya.
2: Ya. Di cover-cover kita boleh loh.
1: Boleh banget.
0: Oke, boleh banget ya tuh Pro 2 mau cover-cover. Nanti tag aja ke Karissa dan juga Kak Paco mungkin ya, teman Pro 2.
1: Yep.
0: Oke, thank you banget nih sudah meluangkan waktunya Karissa dan juga Kak Paco. Gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol bahas tentang lagunya Karissa juga ya, yang collab dengan Kak Paco, yang ada rap-rapnya juga nih teman Pro 2. Thank you banget udah berbagi cerita, kemudian udah seru-seruan pokoknya bareng teman-teman Pro 2. Thank you banget juga yang udah gabung ya teman Pro 2 di YouTube, yang udah nanya-nanya juga. Dan thank you yang udah dengerin teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Surabaya. RRI Malang, RRI Sumenep dan juga RRI Jember yang sudah stay tune di Pro 2 tentunya. Dan buat Karissa dan juga Kak Pako, ditunggu karya-karya terbarunya ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya di lain kesempatan gitu ya, Tuan Pro 2. Okay, aku Anjani harus pamit ya, Tuan Pro 2. Sampai jumpa di Musik Live Chat MLC selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2, masih di 87.9 dan kali ini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam teman Pro 2. Yang pastinya aku bakalan nemenin kamu bermalam mingguan ya hari ini di tanggal 18 Juli ini sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Dan yang pastinya di Jaga Malam kali ini aku juga bakalan memberikan informasi-informasi yang paling up to date dan juga ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu semua di malam minggu ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

atau pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat,

Ya teman Brodio, biasanya kalau misal lagi ya, malam mingguan gini ya, pastinya kamu semua, nggak semua sih, pasti adalah beberapa dari kita-kita gitu ya, Gen Z, yang pastinya pergi gitu ya, nongkrong di malam minggu ini teman Brodio. Dan buat kamu mungkin juga ada tim, kalau yang nongkrong tim coffee atau non-coffee gitu ya teman Brodio. Dan buat kamu nih yang suka banget pesan matcha gitu ya teman Brodio, jadi ini ada seorang ahli nutrisi dan juga dia terdaftar dari Florida, Amerika Serikat, yaitu ada Johanna ya teman Brodio. Ini menyatakan kalau teh hijau ya memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan hati nih teman Brodio. Jadi memang hati ini menjadi salah satu organ yang berperan penting ya dalam memproses nutrisi makanan, terus menyaring racun dalam darah dan juga memproduksi empedu untuk

lebih sehat atau memprodua. Dan juga ini ada ahli gizi anak dan juga pendidik nutrisi di Amerika Serikat, ada Malina Malkani yang juga mengamini gitu ya, mengiyakan bahwa teh hijau ini memiliki manfaat bagi kesehatan hati. Dan dia ini mengatakan gitu ya, peradangan hati ini dapat menurun setelah pasien mengonsumsi 3-4 cangkir teh hijau seharinya atau memprodua. Dan untuk kandungan dari EGGG yang merupakan salah satu antioksidan juga mampu menetralkan molekul yang enggak stabil ya, yang berkontribusi pada kerusakan sel. Dan rutinitas untuk mengonsumsi teh hijau ini juga dapat berperan menurunkan kemungkinan terkena penyakit perlemakan di daerah hati dan juga kanker hati atau memprodua. Dan ini ya, meski teh hijau ini memiliki manfaat bagi kesehatan hati, tapi seseorang ini tetap perlu ya mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang atau memprodua. Jadi kamu tetap harus memperhatikan pola hidup aktif, terus membatasi paparan terhadap racun seperti aerosol hingga asap rokok ya, yang dapat merusak juga paru-paru kita atau memprodua, dan juga membatasi konsumsi alkohol kamu atau memprodua. Tapi perlu diperhatikan, kalau teh hijau yang sehat ini bukan teh hijau yang macam-macam biasanya banyak gulanya ya tempro dua. Mungkin ini teh hijau yang benar-benar pure, teh hijau yang sangat amat pahit itu. Jadi kamu memang harus mengalami pahitnya hidup dulu tempro dua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung puluh dua seperti yang kita semua tahu ya, kalau final Piala Dunia akan terlaksana di tanggal 19. Tapi kalau di Indonesia di bakalan terlaksana di jam 2 di tanggal 20 ya teman puluh dua. Dan buat kamu nih yang bingung gitu ya, nanti waktu nonton Piala Dunia sambil nyemil-nyemil apa gitu ya teman puluh dua. Dan ini aku mau memberikan saran, bukan saran sih, kayak ya inilah ada cemilan sehat yang mungkin bisa menemani kamu nih waktu menonton final Piala 2000 Piala Dunia ya 2026 ini teman Pro 2. Jadi memang ya ahli gizi ini membagikan cara dan juga pilihan makanan yang sehat untuk mengatasi rasa lapar yang muncul tengah malam atau ketika seseorang ini terjaga gitu ya pada dini hari. Misalnya nih untuk menonton pertandingan sepak bola, khususnya untuk kamu yang mau nonton final Piala Dunia 2026 tahun 2. Dan juga ini ada ahli gizi terdaftar, ada ahli nutrisi dan juga ahli fisiologi olahraga yang berpraktik di New Jersey, Amerika Serikat. Ada Dr. Felicia Stoller tahun 2. Ini dalam siaran Pure Wow yang dikutip pada hari Jumat tahun 2. Ini menjelaskan makanan yang dikonsumsi tengah malam sebaiknya memang kita mengonsumsi yang mudah dicerna gitu ya, dan tidak terlalu lama berada di dalam perut agar tidak menimbulkan reflux dari lambung teman-teman.

Jadi memang kamu sebaliknya hindari makanan yang asam, terus berbumbu kuat, pedas, dan juga tinggi lemak gitu ya teman pro 2. Atau tinggi gula dan juga batasi juga porsinya teman pro 2. Dan ini juga aku akan merekomendasikan nih beberapa camilan sehat ya yang bisa dikonsumsi pada larut malam atau buat kamu nih menonton final Piala Dunia 2026. Yang pertama kamu bisa ngemil-ngemil keju sama biskuit teman pro 2, karena memang keju ini juga adalah pilihan yang sangat baik ya, karena kandungan kalsiumnya yang tinggi dan juga telah dikaitkan dengan tidur yang lebih baik teman pro 2. Dan juga keju ini kaya protein ya teman pro 2, dan ditambah ada beberapa triptofan dan juga melatonin teman pro 2. Terus yang kedua pastinya kamu bisa mengkonsumsi keripik sayuran, dan pastinya banyak banget ya di Malang keripik-keripik sayuran ini, karena Malang kan dekat banget sama Batu ya, dan di Batu kan banyak banget keripik-keripikan kayak keripik lobak, keripik wortel, keripik ubi jalar. Itu bisa banget kamu konsumsi nantinya teman pro 2 saat menemani kamu begadang gitu ya. Terus ada stik ubi goreng teman pro 2, itu juga bisa banget. Terus ada popcorn teman pro 2, ini bisa banget, tapi ini untuk dikonsumsi selama enggak dipadukan dengan mentega atau garam ya teman pro 2. Jadi yang polosan gitu, popcorn polosan. Terus bisa juga kacang-kacangan nih, enak banget kan malam-malam gitu, dini hari kita makan kacang rebus gitu ya, anget-anget endul teman bro 2. Itu tadi rekomendasi-rekomendasi camilan yang bisa menemani kamu ya untuk menonton final Piala Dunia 2026 di tanggal 20 Juli.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ngobrol dua kali ini ada kabar ya dari JYP Entertainment melalui anak perusahaannya, yaitu Init Entertainment, teman bro 2 yang bersiap untuk mendapatkan girl group baru yang bernama Our Birthday, teman bro 2. Jadi grup Our Birthday sendiri ini beranggotakan 7 orang ya, yang ini juga mulai memperkenalkan identitas para anggotanya kepada publik melalui teaser resminya pada hari Kamis 16 Juli kemarin, teman bro 2. Dan pengumuman perdana ini dilakukan dengan merilis teaser yang bertajuk Error 502 Bad Getaway ya, yang menampilkan 3 anggota pertama ya. Dan teaser tersebut juga menjadi langkah awal nih untuk memperkenalkan konsep grup menjelang debut resmi mereka pada para penggemarnya. Dan ini ada salah satu anggota pertamanya, yaitu ada Cho Hye-jin yang udah diumumkan gitu ya sebagai salah satu anggota setelah memenangkan program audisi The Dandara atau Pemprov 2 di tahun lalu ya. Jadi selain ada Cho Hye-jin, ada dua anggota lainnya, ada Baby dan juga Achiraya. Unik juga ya ini namanya, ini apakah nama asli atau nama panggung? Kita kayaknya tunggu dulu sampai mereka debut gitu, teman bro 2. Dan ketiga anggota tersebut menjadi wajah pertama ya yang diperkenalkan dari total 7 personil Our Birthday sebelum resmi debut nanti, teman bro 2. Dan identitas 4 anggota lainnya masih belum diumumkan ya oleh pihak agensi tersendiri. Dan Init Entertainment ini juga mengumumkan kalau Our Birthday ini akan merilis single digital mereka yang bertajuk Hungry Side A, dan lagu tersebut dijadwalkan untuk rilis pada 22 Juli pukul 6 sore waktu Korea Selatan, teman bro 2. Dan perilisan single digital ini juga menjadi langkah awal ya untuk Our Birthday sendiri untuk memulai aktivitas resmi mereka di industri musik Korea, teman bro 2. Dan agensi ini juga memanfaatkan rangkaian teaser sebagai bagian dari promosi untuk menjelang peluncuran karya perdana dari grup ini sendiri, teman bro 2. Dan Our Birthday ini menjadi girl group terbaru ya yang dipersiapkan oleh Init Entertainment di bawah naungan JYP Entertainment untuk segera debut, teman bro 2. Dan pengungkapan 3 anggota pertama ini juga menandai dimulainya lah rangkaian dari promosi menuju perilisan single digital perdana mereka, teman bro 2. Dan ini with Tony Fudrado, sebelum mereka debut, kita tunggu aja, teman bro 2, sambil kita dengerin dulu lagu dari Sunbeni mereka atau Cutting gitu ya, kakak tingkat mereka yang ada juga di bawah naungan JYP Entertainment, ada Twice. Kita nostalgia dikit, teman bro 2, ada Yes or Yes. I'm gonna make this simple for you.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang aja.

Itu memprodua seperti yang kita tahu ya, karena ini ada film baru The Batman Part 2 yang kembali mengalami penundaan jadwal tayang di teman produa. Jadi sequel film yang dibintangi oleh Robert Pattinson ini sebagai Batman kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Cukup lama juga ya ini tundanya teman produa. Dan ini monster dari variety Taman Bro 2 tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya yang tayang di bulan Maret 2022 ya. Dan juga ini ada sutradara Matt Reeves yang mengumumkan perubahan jadwal tersebut ini melalui platform Vimeo Taman Bro 2. Dan dalam kesempatan yang sama, Matt Reeves ini juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Robert Pattinson sebagai karakter Dark Knight gitu ya. Dan selain Robert Pattinson sendiri, film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran baru Tomo Bro 2. Dan pemeran tersebut termasuk ada Scarlett Johansson, ada Sebastian Stan, ada Charles Dance, ada Brian Tyree Henry, ada juga Sebastian Koch nih Tomo Bro 2. Dan Matt Reeves sendiri ini menulis naskah film ini bersama Madsen Tomlin. Sementara detail cerita serta peran para pemeran yang lain gitu ya, pemeran pendukungnya ini masih dirahasiakan dan masih belum mendapatkan spoiler teman Pro 2. Nah sebelumnya The Batman Part 2 ini dijadwalkan tayang di 2 Oktober 2026 ya. Dan Warner Bros. Ini kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027. Dan sebelum kembali ditunda lagi sampai Februari 2028 teman Pro 2. Jadi ini penundaannya sampai 2 tahun ya teman Bro 2. Jadi cukup harus sabar-sabar nih buat kamu yang pecinta Batman gitu ya. Dan penundaan terbaru ini dilakukan untuk memberikan waktu tambahan nih bagi Matt Reeves sendiri dalam menyelesaikan proses pasca produksi. Dan salah satu pimpinan DC Studios ada James Gunn yang sebelumnya ini juga membela keputusan untuk penundaan perilisan film Batman yang Part 2 ini teman Bro 2. Dan dia juga menyebut ya jeda panjang antara film pertama dan juga sequel ini merupakan hal yang umum ya dalam industri film. Dan selain ada The Batman Part 2, Warner Bros. Ini juga mengubah jadwal tayang beberapa film lainnya. Jadi gak cuman The Batman Part 2 aja yang disendat gitu teman Bro 2. Jadi ada beberapa film lainnya yang ternyata juga mengalami penundaan gitu. Jadi memang kita harus sabar-sabar dulu. Tapi di 2026 ini aku juga udah yakin banget kalau banyak banget film-film yang udah ini ya, udah rilis dan juga akan upcoming gitu teman Bro 2.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Itu 92 buat kamu nih para pecinta sepak bola ya di Malang Raya ini teman 92. Jadi ini aku mau menginformasikan nih kalau RRI Malang ini lagi ngajak kamu semua untuk merasakan atmosfer final Piala Dunia ini lewat cara live reaction teman 92. Jadi nanti di final ada Spanyol ya versus Argentina teman 92. Dan kamu bisa datang aja langsung ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 di hari Senin dini hari ya teman 92 di tanggal 20 Juli 2026. Dan nantinya open gate akan dimulai di pukul 00.00 atau pas banget di jam 12 malam ya teman 92. Dan nantinya kick off akan dimulai di jam 2 dini hari teman 92. Jadi nantinya kamu gak akan sekedar nobar biasa gitu ya, tapi nanti bakalan seru-seruan bareng dan juga merayakan setiap gol bersama sportcaster kita, yaitu ada Mario dan juga Taufik teman 92. Jadi silakan aja ajak semuanya aja datang ke live reaction dari RRI ini sendiri ya teman 92. Dan datang aja langsung ya sekali lagi ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung 58 Malang teman 92. Jadi langsung aja ya tanpa berbingung-bingung lagi siapa sih nanti yang bakalan angkat trofi ya, akan piala, apakah Spanyol, apakah Argentina. Dan jawabannya pastinya bakal kita temuin bareng-bareng nanti ya teman 92 di tanggal 20 Juli. Dan acara ini juga didukung oleh RRI Malang dan juga BSI Bank Syariah Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Tumbuh dua pastinya kita semua tahu ya dengan nama Avril Lavigne 92. Pastinya nggak akan asing juga ya di telinga kita gitu. Dan menurut kamu nih, Avril Lavigne sih beneran jadi inspirasi banyak musisi dan juga pop culture di 2000-an ya, 92. Jadi memang ya, lebih dari 2 dekade sejak debutnya, Avril Lavigne ini masih sering disebut sebagai salah satu musisi yang paling berpengaruh di era 2000-an, 92. Jadi bukan cuma karena lagu-lagunya yang terus didengar, tapi ini juga karena berhasil membawa popang ya ke pendengar yang lebih luas, dan akhirnya membuka jalan lagi nih bagi banyak musisi perempuan tentunya, 92. Dan membentuk juga nih image yang kemudian jadi bagian dari pop culture ini sendiri. Dan gak heran banget sih, 92, kalau misal nama Avril Lavigne sampai sekarang masih sering banget ya terdengar di telinga kita. Jadi Avril Lavigne sebenarnya debutnya lewat lagu Let Go ya di 2002, dan musik pop dan juga teen pop ini juga lagi sedang mendominasi tangga lagu dunia. Dan di tengah tren itu, akhirnya Avril Lavigne ini datang dengan perpaduan pop, rock dan juga pop punk yang akhirnya didengarnya fresh gitu ya, 92, dan pastinya membawa warna baru di dunia musik, 92. Dan sejak saat itu akhirnya popang menjadi makin populer, dan memang udah ada sebelumnya sih, 92, dan dikenalnya lewat band-band yang gak kalah fenomenal juga. Ada Green Day, terus ada Blink 182, dan itu memang sangat amat masih didengar juga sih sampai sekarang, 92. Dan mungkin buat kamu yang tahu Avril Lavigne lebih ini ya, lebih familiar dengan lagunya yang berjudul Complicated, terus ada I'm With You, ada When You're Gone, dan ada juga Skater Boy, 92. Dan kali ini langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagu Skater Boy by Avril Lavigne. Enjoy!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, ini ada kabar bagus banget ya buat kamu yang ngikutin Marvel Cinematic Universe. Karena ini tiket film Avengers Doomsday ini dilaporkan akan mulai dijual lebih awal ya pada minggu depan nih, untuk penayangan di bioskop berformat premium teman berdua. Dan langkah tersebut juga dinilai sebagai strategi awal dari Disney dan juga Marvel Studios untuk meningkatkan antusiasme penggemar menjelang perilisan film di Desember 2020 6 nanti teman Pro 2. Karena menurut laporan dari The Hollywood Reporter, tiket Avengers Doomsday ini disebut akan mulai dijual pada 20 Juli 2026 teman Pro 2, ya which is 2 hari lagi ya, start di hari Senin teman Pro 2. Dan penjualan tersebut juga dilakukan sekitar 5 bulan sebelum jadwal perilisan global film yang dia tetapkan nantinya akan di tanggal 18 Desember 2026 tahun Pro 2. Dan laporan itu juga menyebutkan penjualan awal ini difokuskan untuk penayangan di layar premium yang telah mengantongi sertifikasi Infinity Vision tahun Pro 2. Karena format bioskop terbaru dari Disney ini juga menawarkan layar berukuran besar, terus ada teknologi proyeksi laser dan juga sistem audio imersif yang pastinya untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih maksimal lagi tahun Pro 2. Jadi jualan tiket ini sekitar 5 bulan ya sebelum jadwal penayangan ini tergolong gak biasa sih ya di industri perfilman. Tapi nih, langkah ini juga disebut menjadi bagian dari strategi promosi Marvel Studios untuk menjaga momentum menjelang ajang San Diego Comic Con sekaligus mengamankan minat penonton terhadap format premium teman Pro 2. Dan selain kabar penjualan tiket nih, sejumlah laporan ini juga menyebut bahwa durasi sementara Avengers Doomsday ini berada di kisaran 2 jam 45 menit hingga 2 jam 46 menit ya. Meski demikian, ini durasi ini juga masih dapat berubah ya karena proses penyuntingan film ini belum sepenuhnya rampung teman Pro 2. Dan untuk Avengers Doomsday sendiri ini adalah menjadi satu proyek film terbesar dari Marvel Cinematic Universe. Dan ini udah memasuki fase ke-6 ya teman Pro 2. Dan Doomsday ini disutradarai kembali oleh Anthony dan juga Joe Russo. Dan film tersebut juga menandai kembalinya Robert Downey Jr. ke dunia Marvel teman Pro 2, setelah dia kemarin jadi Iron Man ya, yang sangat amat ikonik dan sangat amat disayang sama penonton dan penggemar Marvel ini. Dan kali ini dia balik lagi tapi udah jadi

di 5 bulan sebelumnya. Disney ini berharap pengalaman menonton di format premium tetap menjadi daya tarik utama bagi para penggemar Marvel tahun 2022. Tapi aku belum tahu sih ya, apakah di Indonesia ada ini format premium? Apakah sudah ada atau belum? Tapi kalau setahu aku sih di Malang nggak ada ya Tempun Pro 2, karena di Malang aja IMAX nggak ada gitu ya. Sedih banget kalau misal mau nonton IMAX, kita harus ke Surabaya dulu Tempun Pro 2.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ilmu bodoh buat kamu ya, ini yang suka nonton film yang bergenre romcom ya, atau romantic comedy ya teman bro dua, ini bisa banget bersenang-senang hati karena ini ada Jessica Alba yang resmi bergabung dalam jajaran pemeran reboot dari film romantis komedi 13 Going on 30 teman bro dua, yang tengah diproduksi oleh Netflix, dan aku sangat amat senang sekali karena aku juga suka ya teman bro dua sama film 13 Going 30 ini sendiri. Dan dilansir dari Deadline ya, Jessica Alba ini bakalan beradu acting dengan Emily Bader, Logan Lerman, dan juga Adeline Rudolph. Dan meski begitu ya, karakter yang diperankan ini juga masih dirahasiakan dan Netflix juga masih belum memberikan komentar resmi terkait detail dari perannya dari Jessica Alba ini sendiri teman pro 2. Dan film ini juga merupakan versi baru ya dari 13 Going on 30 yang pertama kali ya tayang di 2004 yang dulu dibintangi oleh Jennifer Garner dan juga Mark Ruffalo teman pro 2. Dan kisahnya ini mengikuti seorang remaja yang berusia 13 tahun yang secara ajaib ya dia ini tiba-tiba terbangun sebagai dirinya di usia 30 tahun dan belajari arti kedewasaan gitu ya teman pro 2. Dan Jennifer Garner sendiri, pemeran Jana Ring di film originalnya, ini juga kembali terlibat ya sebagai eksekutif produsernya. Sementara itu ada Brett Haley yang ada di People We Meet on Vacation, ini juga dipercaya sebagai sutradara dengan naskah yang ditulis Hannah Marks dan juga direvisi oleh Flora Gleason teman pro 2. Dan ini proses syutingnya juga udah dimulai di Los Angeles nih teman pro 2. Gak sabar banget ya, dan aku masih belum tahu ya ini bakalan tayangnya kapan, karena mungkin ini masih dalam proses ya teman pro 2. Jadi mungkin kalau enggak 2027 ya 2028 mungkin ya teman pro 2. Jadi tapi kita doakan aja secepatnya, dan aku udah enggak sabar banget sih untuk nonton versi yang reboot ini teman pro 2. Dan itu dia teman pro 2, informasi terakhir dari aku. Terima kasih banget udah menemani aku di malam Minggu ini di Jaga Malam teman pro 2, yang pastinya aku udah nemenin kamu dari tadi di jam 7 sampai di jam 11 ini. Iya, enggak kerasa udah mau jam 11 aja karena ini udah di menit ke-54 teman pro 2. Aku berterima kasih banyak udah menemani aku malam mingguan, dan aku juga udah menemani kamu bermalam mingguan. Dan setelah ini ya teman pro 2, kalau misal kamu mau mendengarkan lagu-lagu, boleh banget stay tune di sini karena aku masih akan menyediakan lagu-lagu sampai nanti di jam 12, mungkin bisa menemani kamu beristirahat gitu ya teman pro 2. Dan akhirnya kata Tania pamit undur diri dulu. Bye bye. Kita ketemu lagi besok teman pro 2.

Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994, sementara bagi Kanada, ini akan menjadi

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi,

bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman Pro2 RRI Kota Malang yang alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal, nikmat bisa belajar, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa mendengarkan, belajar bareng ilmu-ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 RRI Kota Malang, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, mari kita sama-sama belajar membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita membahas babu satri auratil muslimin, yakni bab yang menerangkan tentang menutupi aib-aib atau cacat yang ada pada saudara-saudara muslim kita. Ada hadis Nabi di sini dijelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. La yasturu, ora nutupi sapa abdun kaula abdan ing kaula kang weneh fid dunya illa satara, kejaba nutupi hu ing abet sapa Allah yaumul kiamat, ing dalam dina kiamat. Artinya apa? Artinya jika kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia ini, bisa menutupi aib-aib, bisa menutupi cacat-cacat, bisa menutupi hal-hal yang tidak baik dari saudara-saudara kita, baik keluarga kandung, teman kita, sahabat kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, nenek-nenek moyang kita, yang mana kita tahu aib tersebut tapi tidak kita tampakkan atau kita ceritakan kepada yang lain. Janji Allah di sini, satarahullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua akan ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak dipungkiri, kita semua pasti punya aib, pasti punya cacat, pasti punya hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pasti itu semua orang, teman kita, sahabat kita, kita sendiri itu pasti punya aib. Nah, bagaimana caranya kita, aibnya kita ini bisa ditutupi oleh Allah saat nanti di hari kiamat? Caranya adalah satu, yakni kita tidak menampakkan aib saudara-saudara kita. Ini mudah sekali kita lakukan, apalagi di era digital ini ya, era revolusi industri, era society. Kita mudah sekali menceritakan aib kita, kita tidak perlu ketemu teman kita atau sahabat kita. Kita hanya duduk manis di rumah, megang HP, mengetik, upload story, itu sudah bisa menampakkan aib teman kita atau saudara kita dengan tulisan hal-hal yang tidak baik. Mengatakan kamu itu pendek, kamu itu jelek, kamu itu kakinya tinggi, kakinya apa panjang sebelah, itu juga aib. Nah, itu juga aib. Misalkan upload story, kebetulan tadi pagi saya ketemu orang yang mana orang itu sangat kecil kayak minion misalkan. Orangnya kecil kayak minion, sangat lucu. Misalkan kata-kata ini didengar sama orang yang kita bicarakan itu, tidak enak didengar oleh mereka, itu juga namanya aib, cacat. Bahkan tidak hanya kita menampakkan aib, tapi itu juga termasuk ghibah. Gitu. Jadi dosanya bisa double. Itu bisa atau mudah kita lakukan di era-era sekarang ini. Seperti itu. Jadi media sosial yang bisa kita jangkau dengan mudahnya ini perlu kita filter, perlu kita saring apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus kita berikan atau kita lakukan dengan media sosial ini. Jangan sampai nanti di hari kiamat semua aib kita diperlihatkan oleh Allah karena kelalaian kita di dunia ini selalu menampakkan aib-aib teman kita, aib-aib sahabat kita, aib-aib yang sering bersinggungan dengan kita. Seringkali kita jagongan, seringkali kita saat bercengkrama, saat kita diskusi dengan teman, baik itu di kelas, baik itu di kuliah, baik itu di kampus, baik itu di tempat santai, tempat ngopi, tempat rekreasi, kadang kita cetuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk dari teman kita. Itu juga hal yang harus kita hindari mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk di hari kiamat nanti kita bisa ditutupi aib kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini dijelaskan kadang seseorang itu tidak sadar dia memperlihatkan aibnya sendiri. Nah, di sini ada hadis kullu ummati anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kul ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal mujaharati ayya ma'ala ar-rajulu fil laili amalan kama yasbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-bari hatta kadza wa kadza wa qad bata yasduruhu rubbuhu wa yasbihu yakshifu sidrallahi alaihi mutafaqun alaihi. Nah, terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita ceritakan ke teman kita sendiri atau ke sahabat kita sendiri. Konsekuensinya apa kalau ini? Kullu ummati ma'afan illal mujahirin. Orang-orang yang seperti ini itu termasuk orang yang mujahirin. Mujahirin itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan di malam harinya, dan di malam hari itu tidak ditampakkan ke teman-teman yang lain oleh Allah. Yang tahu hanyalah dia sendiri. Tapi di esok harinya, di pagi harinya, dia menceritakan sendiri kesalahannya di malam hari kepada teman-temannya sendiri. Sama saja dia membuka penutup aib yang diberikan oleh Allah saat malam hari. Dia buka sendiri. Nah, itu termasuk orang yang mujahirin. Nah, orang yang mujahirin itu orang yang gimana? Orang yang mujahirin itu orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Kul ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap-tiap umatku, ya, ini kata Rasul, tiap-tiap umatku itu akan diberikan ampunan atau diberikan maaf oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kesalahannya kepada teman-temannya, kepada orang lain, menampakkan sendiri. Ini yang biasanya tidak kita sadari, kesalahan kita, kemaksiatan kita, kita perhatikan, kita ceritakan kepada orang lain. Nah, awas nge, nanti bisa-bisa kita tidak diberi oleh Allah ampunannya. Padahal ampunan Allah itu sangatlah besar, sangatlah luas. Tapi di sini ada hadis kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap umatku akan diberikan ampunan kecuali orang-orang yang mujahirin. Orang yang mujahirin ya orang seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ra Zahra. Informasi pertama, sebulan debut Marbl siap tampil di Singapura. Grup idola Marbl merilis video dance performance untuk lagu debut mereka, Home Bimpa, yang telah tayang di kanal YouTube resmi. Video ini menjadi cara baru bagi Marbl untuk menghadirkan pengalaman menikmati musik melalui perpaduan lagu dan gerakan. Video tersebut dirilis menjelang penampilan internasional perdana Marbl di ajang Masa Singapura pada 12 Juli 2026. Penampilan ini menjadi langkah awal grup ini untuk memperluas kiprah mereka di industri musik Asia Tenggara. Informasi selanjutnya teman Pro 2, olahraga rutin jadi kunci menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu cara efektif menjaga kesehatan jantung. Masyarakat dianjurkan menerapkan gaya hidup aktif untuk menurunkan risiko penyakit jantung di tengah aktivitas yang cenderung minim bergerak. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dea Ari Kurniawan menyarankan orang dewasa melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Ciri olahraga ini adalah masih dapat berbicara tetapi tidak mampu mengucapkan kalimat panjang tanpa berhenti mengambil nafas. Jenis olahraga yang dapat dilakukan antara lain jalan cepat, jogging, dan bersepeda. Durasi latihan dapat dibagi menjadi sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu agar lebih mudah diterapkan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas.

Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pada hari ini Ara masih nemenin kamu ya. Ada bakal hadir sampai nanti jam 10 pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa aku juga bakal update ada beberapa informasi dari dunia musik dan juga entertainment. Of course ini juga sambil kita tunggu ya perebutan posisi ketiga dari Piala Dunia ya. Karena seru banget saat ini pertandingannya Tuan Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

hari libur kayak gini teman Prodo enaknya emang dipakai buat nyantai-nyantai atau me time gitu ya. Maybe kamu adalah tipe yang kalau me time itu pengen keluar gitu ya, kumpul bareng teman-teman, hang out atau olahraga, atau mungkin kamu tipe yang suka ada di kamar aja, di rumah aja, beberes, cobain resep baru, nonton drakor atau mungkin series yang kamu belum sempat tonton gitu ya. Anything yang kamu lakukan teman Pro 2, lakukan itu untuk menyenangkan hati kamu gitu ya. Karena memang kalau dilihat-lihat ini teman Pro 2, karena aku juga sebagai Gen Z ya, ternyata ini aku baru baca sebuah informasi di mana ada sebuah studi gitu ya, ini lebih pilih untuk menghabiskan waktu Gen Z gitu ya untuk liburan daripada ngabis ngejar karir. Nah kalau untuk Gen Z sendiri, traveling ini justru jadi bagian dari identitas diri ya, bahkan dianggap lebih penting daripada ngejar pencapaian karir. Dimana hal ini juga terungkap dalam survei dari Global Hotel Alliance atau GHA terhadap lebih dari 34 juta lebih anggota GHA Discovery, di mana hasilnya 50% Gen Z ini ngaku lebih memprioritaskan liburan dibanding pencapaian karir. Di mana secara keseluruhan ini ada 65% responden ini juga menyebutkan kalau traveling ini sebagai bagian penting dari jati diri mereka. Nah ini trennya juga tercermin ya dari rencana perjalanan di tahun ini, di mana rata-rata responden ini berencana melakukan 6 perjalanan pribadi dan cuma 4 aja perjalanan bisnis. Selain itu juga semakin banyak wisatawan yang pengen mengunjungi destinasi baru, mencari pengalaman yang lebih personal, sampai milih kota kecil atau pedesaan gitu ya untuk menikmati liburan yang lebih tenang. Dan meskipun semakin mengandalkan AI untuk merencanakan perjalanan kayak bikin itinerary gitu ya, tapi satu hal yang gak berubah ini adalah keinginan untuk mendapatkan pengalaman nginep yang berkualitas, dimana mayoritas responden ini ngaku rela gitu ya untuk mengeluarkan biaya lebih untuk layanan hotel dan juga penginapan yang lebih baik, Tuan Pro 2. Kalau kamu kayak gimana nih?

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

去了。

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Tuan Produa Inggris sukses mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis atas Prancis dengan skor 6-4. Pertandingan yang digelar di Miami hari Minggu pagi dini hari ini tadi, Tuan Produa, ya ini benar-benar penuh gol dan juga aksi yang seru banget, di mana The Three Lions ini langsung tancap gas sejak menit ke awal. Baru 3 menit berjalan, Declan Rice ini membuka keunggulan Inggris lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan oleh Mike Maignan. Keunggulan Inggris ini bertambah di menit ke-18, di mana kali ini Ezri Konsa mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok dari Declan Rice. Belum sempat Prancis bangkit, Bukayo Saka tampil menggilat 92, di mana winger dari Arsenal ini mencetak 2 gol menjelang turun minum, masing-masing di menit ke-37 dan di injury time babak pertama. Skor 4-0 untuk Inggris menutup 45 menit pertama. Masuk babak kedua, Prancis mencoba bangkit. Pelatih Didier Deschamps ini langsung melakukan 4 pergantian pemain dan hasilnya mulai kelihatan. Ada Kylian Mbappe mencetak gol di menit ke-48. Disusul Bradley Barcola 6 menit kemudian, di mana Mbappe ini bahkan menambah 1 gol lagi di menit ke-66 setelah bekerja sama dengan Michael Olise, sehingga kedudukan ini berubah menjadi 4-3. Prancis terus menekan demi mencari gol penyeimbang, namun justru Inggris dapat hadiah penalti di menit ke-84 setelah Jude Spence ini dilanggar di kotak terlarang. Ada Bukayo Saka yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna sekaligus mencatatkan hat-trick yang 92. Inggris ini kembali menjauh dengan skor 5-3. Drama belum berakhir, Ousmane Dembele ini sempat memperkecil ketinggalan Prancis menjadi 5-4 di masa injury time. Tapi gak lama kemudian, Jude Bellingham ini memastikan kemenangan Inggris lewat serangan balik cepat yang diakhiri dengan gol dari jarak dekat. Laga ditutup dengan skor 6-4 untuk kemenangan Inggris 92. Hasil ini sekaligus mengantarkan The Three Lions finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah melewati salah satu pertandingan yang paling dramatis ya di turnamen di tahun ini, Tuan Pro 2. Jangan kemana-mana, Ara masih bakal hadir untuk kasih kamu beberapa informasi lainnya, Tuan Pro 2. So keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.